0: Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
1: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
0: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke...
5: Jakarta Bekasi, masing-masing kloter

0: Bogor Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia.

0: menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
1: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah khususlah khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khususlah khatimah, dari Halimah, dari Kampar.
0: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
1: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambangkan oleh Messi!
9: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Selo. Sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
10: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim, kepercayaan diri yang kami miliki. Kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
9: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
10: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
9: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian Warta Berita.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Siaran Sentral Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Semangat pagi untuk Anda pendengar, sudah menunjukkan pukul 7.27 menit waktu Indonesia Barat. Yang sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan. Yang sudah sampai di tempat tugas, selamat melaksanakan berbagai aktivitas Anda dan tugas Anda pendengar. Semoga lancar baik kegiatan hari ini tanpa ada hambatan apapun.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

Ya pria, selamat pagi. Terima kasih hingga kini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Dan pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau pendengar. Diperkirakan pendengar hari ini untuk wilayah Riau ini diperkirakan hujan ringan pendengar ya. Hujan ringan ya, perkiraan untuk wilayah Riau seperti Kampar, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan juga Kota Dumai pendengar. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Indragiri Hulu hujan petir dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk siang hujan petir pendengar suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Diperkirakan hari ini di wilayah Riau hujan dengan suhu berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius ya. Informasi dari perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota se-Riau hari ini Rabu 24 Juni 2026.

0: smile.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, walau cicil. Yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi ke dulu, balik beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis mendengar tentangmu satu lagu dari Armada ya, sudah mengantar kita pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat pagi untuk Anda pendengar dan pendengar, informasi untuk Anda pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Riau ini terus mematangkan kesiapan arena dan fasilitas pendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Sengingi atau Kuansing. Kesiapan arena perlombaan, juga sarana pendukung hingga pelayanan bagi kapilah menjadi perhatian utama guna memastikan pelaksanaan MTQ berjalan lancar dan juga sukses. Ketua Harian MTQ Provinsi Riau Peringar Muhammad Tawaf mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan oleh panitia bersama pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi sesuai jadwal yang ditetapkan. Kesiapan arena utama maupun venue cabang perlombaan terus dipantau pendengar. Saat ini proses persiapan dan penyelesaian astaka utama serta sejumlah lokasi perlombaan seperti masjid dan sekolah masih terus berlangsung. Menurutnya pendengar, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan pembenahan terus dilakukan pada seluruh aspek pendukung pelaksanaan MTQ agar setiap lokasi perlombaan memenuhi standar yang ditentukan. Nah, sejauh ini pendengar, seluruh sarana dan prasarana pendukung yang disiapkan telah mengacu pada standar pelaksanaan MTQ dan ia juga berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Selain kesiapan venue, pendengar, LPTQ juga memantau aspek akomodasi, transportasi, dan juga konsumsi bagi peserta maupun tamu undangan. Muhammad Tau juga menjelaskan bahwa masing-masing kapilah kabupaten dan kota terus melakukan persiapan akomodasi sejak jauh hari. Sementara itu, panitia juga terus mematangkan pelayanan bagi tamu VVIP maupun tamu undangan lainnya. Ia juga menambahkan pendengar, perhatian juga diberikan terhadap fasilitas pendukung, aksesibilitas, kebersihan, keamanan, serta kelancaran mobilitas selama pelaksanaan MTQ berlangsung. Dan pendengar, ya, MTQ ke-44 ini akan berlangsung ya di Kuantan Sengingi yang menjadi tuan rumah pelaksanaannya ya di tahun ini pendengar. Ya, baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
4: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
3: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
4: Iya dong, Pak.
3: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
4: Walah, Bapak. Iya, Pak.
5: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
6: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

waktu RRI Bengkalis ya, sampai tua nanti. Sudah mengantar kita pukul 8.13 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Sehat selalu, ceria selalu, dan berbahagia selalu hendaknya ya. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa hadirkan pula senyuman Anda pendengar, tetap tersenyum. Mendengar informasi untuk Anda pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasintel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya para penerima manfaat. Menurutnya, peringkat pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Kabar dari reporter resmi kami, RRI.co.id.

Ya, mendingan selamat pagi, mendingan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan mendingan untuk Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,7 MHz ya, semangat pagi. Baik pendengar, kita akan ikuti dialog Traktir Riau Menyapa bersama Pro 1 RR Pekanbaru dengan topik dunia membutuhkan 1 juta bidan lagi. Bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru.

0: cakupan kita luas untuk perempuan. Seperti tadi dikatakan Bu Dewi ini, bahwa kita itu sepanjang siklus kehidupan perempuan gitu, bertanggung jawab terhadap perempuan seperti iya. itu.
1: Jadi kayaknya bidan ini lebih besar tanggung jawabnya daripada baik, oke. Nah, Bu Winnie, era dan masa zaman berubah gitu ya, Bang. Bu Winnie ya, waktu zamannya Bu Winnie sekolah bidan mungkin ada yang berbeda dengan saat ini mengajar para Gen Z-Gen Z menjadi bidan ya. Artinya punya pengalaman. Apa sih yang menarik dari generasi sekarang ini ketika mulai mempelajari menjadi bidan itu dibanding kita dulu gitu?
2: Oh. Mm-hmm. Baik. Jadi kalau kita cerita pengalaman nih, saya juga termasuk mungkin gen milenial ya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita dulu belajar, kita masih termasuk yang patuh ya, Bu Julia. Yeah. Termasuk yang belajar ya serius gitu yeah. kan, belajar serius, kemudian apa yang sudah ditetapkan oleh guru ataupun dosen akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh gitu ya kan, Bu. Nah, di zaman sekarang setelah kurikulum kemudian ada perubahan yang sudah diverifikasi oleh KKI, kemudian diverifikasi oleh kolegium, kemudian juga bekerja sama dengan Aipkin, ada sedikit perubahan yang lebih luas dan lebih mengena di zaman sekarang. Nah, jadi misalnya salah satu contohnya, kalau dulu untuk komunitas, untuk bidan di komunitas, dulu kita murni turunnya sebagai PKMD, praktek kerja masyarakat desa. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum, terlebih lagi di Institut Kesehatan Payung Negeri, kita waktu itu sempat mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana KKM ini diintegrasikan di KKNT. Jadi anak-anak sekarang lebih banyak fokus kepada proyek ataupun kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya lebih, mereka lebih luas gitu. Jadi mereka tidak hanya fokusnya ke bidan, tapi mungkin ada hal yang sekiranya mendekati tetapi sasarannya lebih luas. Nah, itu lebih mereka lebih dikerjakan sekarang seperti itu. Jadi intinya kalau mengajar di anak-anak Gen Z, mereka sekarang lebih open minded ya, Bu. Lebih terbuka, ditambah lagi dengan sekarang metode pembelajaran yang kita adopsi adalah student center learning.
1: Baik.
2: Jadi anak-anak yang dibiarkan untuk mereka mencari semua tentang literatur semuanya gitu. Kemudian nanti mereka kita akan debat atau diskusi di kelas. Tanpa mengurangi nilai-nilai atau teori-teori dasar tentang kebidanan. Jadi kalau cerita tentang kebidanan dulu kita hanya pakem, kalau dulu kita hanya pakem pada asuhan remaja, asuhan hamil, bersalin, nifas. Kalau sekarang sudah ada prakonsepsi dan prakonsepsi dan perimenopause.
1: Nah, lebih luas lagi,
2: lebih luas lagi cakupannya.
1: Itu secara teori mereka bisa mencarinya sendiri, lebih pinter lagi dari kita gitu ya. Tapi kalau secara mental bagaimana, Bu Winnie?
2: Nah, kalau menurut kita nih agak
1: iya,
2: mungkin dulu di zamannya Bu Dewi mentalnya luar biasa baja.
1: Baik.
2: Di kami turun sedikit jadi platinum.
1: Oh, sekarang?
2: Kalau sekarang saya mau lihat, aduh, anak-anak sekarang lebih banyak nego, Bu.
1: Nego.
2: Ya, lebih banyak mereka sebenarnya kritis. Tinggal kita sebenarnya sebagai pendidik bagaimana mengarahkan mereka. Nah, tentu saja untuk mengarahkan mahasiswa Gen Z ini kita nggak bisa pakai zaman kita dulu.
1: Baik.
2: Jadi kita harus involve ke diri mereka. Mereka sedang butuh apa? Terus metode yang mereka senang itu apa gitu?
1: Baik.
2: Zaman dulu kita nggak berani tuh bilang dosen kita, ibu sayang, ibu lagi di mana gitu. Kalau anak-anak sekarang, ibu cantik, saya mau jumpa ibu, ibu di mana? Saya nggak bisa marah dong kan, Bu, dibilang cantik karena memang saya cantik. Ya, intinya saya harus jawab, oh iya sayang, ibu lagi di sini. Gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi lebih mengenal kepada bagaimana dunia mereka
1: harus pendekatan emosional.
2: Ya, secara emosional, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah kita tanamkan sebagai seorang bidan, di mana integritas, kemudian kode etik memang harus kita kita tekankan sekali. Sampai urusan bicara pun sampai walaupun mereka tahun ini agak lebih ini ya Bu ya, lebih slow, tapi kalau kita ngomong anak-anak tetap kita harus ajarin. Misalnya gini Bu, kamu masuk sama siapa? Sama dosen, sama Ibu Winnie Bu. Mereka gak boleh bilang kamu masuk sama siapa nak hari ini? Sama Bu Winnie. Jadi itu salah satu bentuk mode komunikasi yang bidan tuh wajib. Setiap kalimat ada ujungnya, kemudian berbicara dengan siapa, kontak mata, kemudian postur tubuh, itu semua harus kita ajarkan kita.
1: Ya, berarti ada juga pembinaan karakter di situ ya, Bu ya.
2: Sangat
1: harus sangat, ya.
2: Karena bidan itu memang berintegritas.
1: Iya, jangan nanti dibilang itu bidannya jutek. Gitu ya, Bu ya. Baik. Kita undang pendengar di telepon kami di 0761255111 atau di 24595 atau di 0811767391. Hari ini 24 Juni 2026 merupakan peringatan dari Hari Bidan Nasional yang ke-75. Pagi hari ini saya bersama dengan tiga bidan-bidan cantik ya, yang sudah punya banyak pengalaman dan juga mereka adalah para akademisi yang mendidik para bidan, calon bidan yang ada di kampus saat ini. Baik, Bu Dewi, tadi ada 11.000 lebih kurang yang aktif. Padahal semuanya ada 15.000. Kalau boleh, sisanya ini sebenarnya apakah mereka itu tidak terdata atau mereka tidak melanjutkan profesinya sebagai bidan atau hal apa yang terjadi, Bu?
3: Kita yang dinyatakan aktif itu sebagai anggota, yaitu sebagai anggota IBI itu yang wajib membayar iuran. Nah, kita punya iuran bulanannya atau kita bayarnya per tahun per tanggal ulang tahun kita. Biasanya kita bayarnya segitu, 181.000 per tahun. Jadi salah satunya yang dikatakan aktif itu adalah mereka memiliki KTA dan membayar iuran wajib.
1: Tanda mereka ada.
3: Nah, bukan tidak terdata, saat ini mereka terdata, tapi ada yang masih menjadi ibu rumah tangga. Iya, banyak dia yang sudah selesai pendidikan, bekerja sebentar, kemudian menikah, mereka anak, mengurus anak segala macam. Off jadi dulu, mereka off gitu. Nah, kita masih tetap nanti menerima mereka sebagai anggota, apalagi kalau mereka sudah memiliki kartu tanda anggota. Kita satu kali menjadi anggota akan tetap selamanya menjadi anggota, kecuali dia meninggal dunia.
1: Ini banyak juga ya kalau selesai kuliah ada hal.
3: Beneran.
1: Ibu kalau meninggalkan profesi ini, ilmunya kan ilmu terapan ya, Bu ya.
3: Iya, benar.
1: Takutnya kan lupa.
3: Iya.
1: Benar enggak sih, Bu?
3: Benar. Jadi kita untuk menilai kompetensi mereka. Jadi kalau mereka yang sudah keluar 5 tahun ya dari keprofesiannya tidak bekerja, untuk bekerja kembali kita membutuhkan kompetensi ulang. Jadi mereka kita uji lagi kompetensinya. Nah, uji kompetensi ini secara nasional yang dilakukan oleh Kolegium Kebidanan. Nah, jadi seluruhnya kita terpusat kepada Kolegium Kebidanan. Ada ujiannya, ujiannya itu secara nasional dan ada yang tidak lulus ya, memang ada yang tidak lulus. Jadi memang uji kompetensi ini benar-benar untuk membuktikan bahwa dia kompeten kembali menjadi seorang bidan dan bisa terjun kepada masyarakat.
1: Ya, mungkin gitu kemarin dia ada kegiatan ya, apa 5 tahun lebih namanya. Jadi dia harus ikut lagi kompetensinya ya.
3: Karena setiap bidan yang melakukan pelayanan harus mempunyai surat izin praktik. Nah, itulah dia. Jadi kalau misalnya dalam 5 tahun atau 5 tahun dia tidak pernah berpraktik, harus UKOM lagi uji kompetensi untuk mendapatkan SIP ini. Jadi kalau misalnya bidan-bidan yang sudah maksudnya yang masih praktik, untuk melanjutkan SIP-nya 5 tahun berikutnya, dia harus memiliki kompetensi misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, ada nilai satuan kredit profesi yang harus dia miliki, minimal itulah 50 ya, untuk meneruskan SIP-nya 5 tahun ke depan. Jadi bukan dilepas begitu saja. Jadi memang kita juga ada ininya juga ya, step-stepnya untuk mereka tetap kita anggota IPI.
1: Baik, Bu Dewi, Bu Juli dan juga Bu ini sudah ada penelpon yang masuk. Silakan Anda pendengar Ya, baik, terima kasih sudah beratensi. Dibuka kembali di 076125111, di 24595, 0811767699. Baik. Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, kita terima. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Suti.
1: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak selamat siapa di mana?
4: Ya, Pak Pandu.
1: Oh, Pak Pandu ya. Baik, silakan Pak Pandu.
4: Bu Bidan, selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi, Bapak.
4: Ini pertanyaannya agak aneh nih. Ada enggak Bu ya, selama Ibu jadi bidan itu ada orang menemui atau mencari menjumpai Ibu, orang yang pernah Ibu bantu dia lahir gitu. Terus dia datang secara bertahap ya, berkala begitu, menemui Ibu sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kelahiran dia gitu. Ada enggak Bu? Ini agak aneh pertanyaannya ini.
1: Terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya. Selama pengalaman Bu Dewi gimana?
3: Terima kasih Pak Pandu. Pertanyaannya bukan aneh Pak Pandu, itu pertanyaannya yang lumrah sekali. Saya kadang suka terkejut di tengah jalan. Ya, tukang jalan dibilangin Ibu, gitu kan? Saya sudah lupa. Karena pada saat melahirkan itu wajah ibu itu berbeda dengan pada saat setelah dia datang. Benar, ada. Jadi saya bilang, Ibu lupa ya sama saya. Saya kan yang dulu melahirkan sama ibu loh. Nah, dibilangnya seperti itu. Ini loh anaknya sudah besar. Sudah punya cucu loh ibu, katanya. Rupanya yang saya tolong itu sudah menikah dan sudah punya anak. Nah, kan saya bilang, banyak sekali yang seperti itu. Ada juga yang datang terus-terusan. Sampai kadang-kadang saya bilang ya gak apa-apa, gak usah lagi ya. Ada juga yang membawa-membawa gitu ya. Membawa ada buah tangan atau apa. Saya bilang gak usah, kita itu memang adalah tugas saya untuk membantu. Iya ibu, pada saat itu saya riuh sekali pada saat itu, katanya. Saya teriak-teriak, saya jambak-jambak, katanya kan. Tapi ibu diem aja, gak pernah mau, gak ada pakai marah-marah. Memang seperti itu. Jadi memang satu-satunya bahwa kita pada saat menolong persalinan itu, kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan si ibu. Karena kita juga seorang ibu, jadi kita juga paham waktu mau melahirkan itu sakitnya ya, luar biasa. Jadi gak bisa kita mau dia teriak, kita gak bisa marah, gak boleh teriak ya. Kita cuma bilang atur nafas, atur suara. Karena apa? Itu adalah tenaga yang kita butuhkan pada saat kita nanti untuk melahirkan. Banyak banget Pak seperti itu ya, Pak Pandu, banyak benar.
1: Baik, oke. Pengalaman ini gimana?
2: Kalau untuk, karena kebetulan Pak Pandu, saya adalah praktisi bidan yang sejak tamat sampai hari ini di dunia pendidikan.
1: Yang sekolah terus ya Bu.
2: Kebetulan rezekinya jadi cikgu ya kan.
1: Cikgu, iya.
2: Jadi kalau untuk pengalaman praktikum mungkin sebatas ketika saya menolong persalinan, kemudian ada pasien yang mungkin senang karena kita mahasiswa ya kan Bu. Kemudian senang karena kita kawal dari sejak kontraksi sampai bersalin. Jadi begitu lahir dia lihat anaknya perempuan, saya mau kasih nama bidan, saya mau kasih nama anak saya Winnie ya Bu, boleh ya Bu, izin ya Bu ya, gitu ya. Supaya nanti jadi bidan ya. Tapi di sisi lain sebagai pendidik saya senang karena tiba-tiba atau di suatu tempat saya didatangi ibu-ibu, kemudian langsung peluk saya. Begitu saya amati, ibu lupa nggak sama saya angkatan satu loh Bu bidan di sini, sekarang saya sudah jadi bidan Bu, terima kasih ibu ilmunya. Atau anak-anak yang tiba-tiba WA saya, ibu terima kasih atas bimbingannya, saya sudah lulus PNS, sekarang saya ditempatkan di situ. Wah, itu kebahagiaan
1: itu ya, beda pengalaman ya dengan Bu Dewi. Kalau Bu Winnie memang dari apanya itu udah jadi akademisi ya. Bu Juli gimana?
0: Kalau saya itu karena akademisi ya, paling itu mahasiswa yang sampai sekarang masih kontak-kontakan, masih suka nanya ibu lagi ngapain gitu, suka masih nanya, terus suka menginfokan Bu saya sekarang kerja di sini gitu, suka masih suka nanya-nanya, itu masih ada, masih banyak mahasiswa yang seperti itu.
1: Nah kalau Bu Dewi dulu kok memang buka praktek ya Bu ya, sampai sekarang Bu?
3: Sampai sekarang masih. Jadi dibangunkan tengah malam itu sudah biasa.
1: Ada yang mau melahirkan,
3: jam 1 malam tetap keluar dari rumah, ya keluar saja. niat kita baik ya.
1: Iya. Yeah.
3: Nanti paling enak tuh jadi bidan tuh seperti itu, Bu. Dibangunkan jam 1, dibangunkan jam 2, begitu nanti kepalanya nempel lagi di bantal, langsung tidur lagi. Itu hebatnya jadi bidan.
1: Baik, oke. Okay. Baik, Bu Dewi, Bu Winnie dan juga Bu Juli, kita break dulu sesaat, dan pendengar, kita masih bicara soal dunia membutuhkan 1 juta bidan, dan bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Kita masih bersama dalam Riau Menyapa.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @rri_pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Riau Menyapa untuk hari ini. Dunia membutuhkan 1 juta bidan, dan bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Hari ini 24 Juni, Hari Bidan Nasional. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 0761245995 atau bisa di 0811767399. Nah, banyak pengalaman menjadi bidan begitu ya, Bu Dewi, Bu Winnie, benar, dan juga Bu Yuli, meskipun menjadi bidan yang sesungguhnya dengan pekerjaan yang lain atau juga menjadi seorang akademisi, punya pengalaman berbeda-beda. Ya, baik, benar. Saya kembali ke Bu Dewi selaku Ketua PDIB Provinsi Riau. Ya. Bu Dewi, bagaimana sebenarnya saat ini kesejahteraan para bidan ini dan mereka terkategorikan yang seperti apa? Apakah ada yang sudah bekerja menjadi pegawai negeri atau di swasta dan lain sebagainya, Ibu?
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya sekarang kalau untuk bidan itu banyak dia. Dia bisa berpraktik atau melakukan pelayanan kebidanan itu sebagai ini di pelayanan puskesmas misalnya, rumah sakit, klinik, ya itu semuanya melakukan asuhan kebidanan. Dan ada lagi satu lagi yang mereka berpraktik sendiri swasta. Baik. Dia buka praktik sendiri. Nah itu kita bidan diberikan kewenangan untuk buka praktik mandiri. Nah tidak ada lagi pengawasan dari dokter, cuma pada saat dia melakukan pelayanan kebidanan terutama untuk menolong persalinan harus 3 orang, yaitu 6 tangan namanya. Jadi makanya setiap praktek mandiri itu tidak ada 1 bidan lagi sekarang.
0: Oh ya, kalau minimal dulu kan satu-satu itu, ya, ya di zamannya Bu Dewi.
1: Iya, di zaman saya
0: sekarang
1: dulu.
0: Sekarang berarti 1 bidan itu 3 orang.
1: Iya, 1 praktek mandiri itu minimal ada 3 orang yang untuk melakukan pertolongan persalinan.
0: Oh gitu. Meskipun ya, namanya misalnya bidan tuti, ya, tapi ada 2 teman saya.
1: Iya, benar. Yang memiliki surat izin praktek di tempat itu. Jadi itu adalah legalitasnya.
0: Itu berlaku sejak kapan, Bu?
1: Kita ini sudah berlaku dari tahun itu PMK 21 tahun 2021. Itu dulu yang menolong persalinan itu ada dokter, ada bidan, ada perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Tapi kita sudah mau revisi, ini sudah mau keluar ya, pengganti dari PMK 21. Kemarin pengurus pusat itu sudah melakukan advokasi kepada Kementerian Kesehatan itu untuk merubah boleh 3 orang bidan itu untuk menolong persalinan. Jadi tidak lagi ada dokter, tenaga medis lainnya dan bidan. Oh, iya. Nah, sekarang ini tinggal menunggu launchingnya saja.
0: Launchingnya saja.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi 3 bidan untuk 1 tempat praktek. Baik. Nah, kemudian juga dulu itu bidan kalau jadi PNS itu masih di golongan 2A. Hanya di golongan 3A.
0: Yang S1 ya?
1: Ya, S1. Nah, sekarang kita kan sudah profesi.
0: Oke.
1: Kebetulan kita semua sudah profesi bidan. Jadi dari sarjana ambil 1 tahun lagi profesi bidan. Nah, alhamdulillahnya pengurus pusat sudah melakukan advokasi dan sudah keluar bahwa nanti bidan-bidan yang sudah bergelar profesi masuk CPNS sudah langsung 3B. Iya, seperti itu. Jadi itu terobosan baru. Jadi dulu itu bidan D4 itu tidak boleh menjadi bidan di pelayanan, tapi di advokasi oleh PPIB itu sudah mulai
0: ya,
1: melakukan.
0: Karena dia sudah setara ya, Bu ya.
1: Benar. Benar.
0: Cuma gelarnya aja yang berbeda,
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: SST dengan
1: MSK. Ada STRK. Nah, kalau zaman saya ya, dulu SST sarjana sains terapan, kemudian ada STRK. Nah, gitu ya. Kemudian ada sekarang sarjana kebidanan. Jadi setiap sarjana kebidanan itu adalah gelar akademik. Dia tidak bisa melakukan praktek kebidanan. Beda dengan kami dulu. Kalau kami ini kan dari perawat, kemudian ambil D3 kebidanan karena kita punya 2 gelar, ada vokasi dan ada profesi. Vokasi untuk yang D3 kebidanan dan profesi bagi yang sudah menamaikan profesinya. Jadi untuk yang praktek mandiri itu harus bergelar profesi.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu
1: makanya
0: ya,
1: sekarang saat ini teman-teman kami itu di seluruh Indonesia sedang mengambil pendidikan profesi 1 tahun lagi.
0: Jadi kalau buka rumah bidan udah boleh bertiga.
1: Boleh bertiga.
0: Enggak boleh lagi sendiri ya.
1: Tidak boleh lagi sendiri.
0: Iya, artinya kelompok-kelompok ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Sebetulnya itu untuk apa sih, Bu, sebenarnya?
1: Sebenarnya adalah untuk kompetensi itu, untuk menjaga kompetensi kita tuh tadi. Baik. Mm-hmm. Jadi pada saat kalau seandainya, apalagi di daerah itu ya Bu, tempatnya itu jauh dari rumah sakit, dari ini, nah mereka bisa melakukan kolaborasi di antara bertiga dengan kompetensi yang sama. Maksudnya bidan, bidan, dan bidan. Jadi kalau si bidan satu menolong si ibu, bidan dua sudah menolong anaknya, bidan tiga bisa yang untuk yang lainnya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kompetensinya yang kita inginkan saat ini. Kompetensinya sama. Tapi kalau misalnya masih ada dokter, ada perawat, perawat ini biasanya tadi ya untuk merawat. Jadi dia bukan berkecimpung sebenarnya untuk melakukan proses persalinan. Ada memang maternity, tapi maternity juga bukan terfokus seperti kami bidan. Nah, yang menolong dari A sampai selesai persalinan. Okay. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus membutuhkan kompetensi yang sama pada saat kita menolong persalinan, terutamanya
0: ada
1: itu
0: sama-sama
1: yang
0: bidan ya Bu ya.
1: Sama-sama.
0: Jadi sekarang ini terlepas dari pengawasan dokter.
1: Iya,
0: ya, memang. Oke. Ya, kita ke Bu Wini. Nah, Bu Wini, untuk di dunia pendidikan di kampus, apakah di Riau ini akreditasi dari kampus ini kan ada beberapa tahun yang lalu bahwa harus akreditasinya A dan lain sebagainya untuk bisa masuk dalam dunia kerja begitu. Nah, sekarang ini status di kampusnya yang ada di Riau ini apakah sudah bisa menjamin para bidan ini untuk bisa masuk ke lapangan pekerjaan?
2: Baik, Mbak Tuti. Untuk status akreditasi pada penerimaan bidan ya di tempat-tempat praktik sejauh ini memang itu tergantung kepada institusi penerima.
0: Baik.
2: Tidak ada aturan yang baku bahwasanya institusi harus memiliki akreditasi A untuk nanti lulusannya dapat diterima di manapun. Hanya saja kita semua termasuk juga institusi pendidikan juga ini dimonef oleh organisasi profesi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kebidanan.
0: Baik.
2: Jadi seluruh pendidikan kebidanan, institusi pendidikan kebidanan harus dapat semuanya itu harus memiliki kemampuan yang sama. Jadi kita harus mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan, kemudian ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OP dan lain sebagainya, sehingga ketika kita siapkan mahasiswa yang selesai pendidikan bidan itu mereka tentu saja harus tersertifikasi, memiliki ijazah yang sesuai. Kemudian untuk dia bisa masuk bekerja harus punya STR, bahkan beberapa rumah sakit harus punya SIPB, dan kemudian semua persyaratan yang sekiranya diperlukan di rumah sakit itu memang kita harus tersertifikasi dan terlegislasi. Jadi untuk bisa bekerja dapat penghasilan yang sesuai dengan pendidikan bidan ini memang kita harus mengawal mahasiswa yang lulus dari bidan itu untuk melengkapi dirinya secara administratif, baik itu legislasi ataupun sertifikasi. Nah, ditambah lagi kita juga dihimbau sekarang meluaskan area pelayanan kebidanan dengan menginklusikan pendidikan pelayanan kebidanan komprehensif atau komplementer.
0: Baik.
2: Jadi berceritalah kita tentang pelayanan kebidanan yang sifatnya back to nature. Nah, ini sekarang menjadi salah satu tren yang luar biasa ya Bu ya.
0: Artis-artis gitu sekarang melahirkan ya.
2: Sekarang sudah ada doula, pendamping bidan ya Bu ya. Kemudian ada asuhan-asuhan pelayanan komplementer. Nah, itu kalau di masing-masing institusi, terutama kami di Institut Kesehatan Payung Negeri, itu mahasiswa profesi itu akan diberikan secara gratis pelatihan komplementer. Jadi nanti mereka baru tamat, mereka selain mendapatkan sertifikat sebagai bidan profesi, mereka juga mendapatkan sertifikat komplementer yang nanti akan menunjang kemampuan mereka, sehingga nanti pada penerimaan pekerjaan dimanapun ini akan menjadi pertimbangan institusi tempat mereka akan bekerja.
0: Karena sekarang orang melahirkan nggak konvensional lagi semuanya kan macam-macam, maunya begini, duit saya gini, maunya saya di air melahirkan.
2: Jadi akreditasi itu adalah sebenarnya bentuk bahwasanya kami akan selalu meningkatkan kualitas sesuai dengan yang sudah ditetapkan bahwasanya kalau bidan selain dari kompetensi kita, kemudian semua kurikulumnya harus sesuai dengan Kemenristek Saindik.
0: Ya, baik, sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini di mana?
3: Maiza di Arengka.
0: Maiza?
3: Ya.
0: Ya, silakan Bu.
3: Ya, mau saya tanyakan. Ya, selamat pagi Ibu-ibu narasumber. Saya mau nanya, kalau seandainya bidan ini bekerja di desa terpencil, sampai sejauh mana dia misalnya membantu ibu melahirkan, Bu, sementara dengan kondisi yang sangat terbatas, alat mungkin, transportasi mungkin, misalnya kondisinya dia harus dilakukan operasi besar, Bu, misalnya kayak sesar. Bagaimana itu bidan apa dia boleh melakukan sendiri, sementara dengan kondisi dia jauh dari kota?
0: Ya.
3: Ya, itu saja Ibu. Makasih.
0: Ya. Baik, terima kasih Bu Maiza kalau enggak salah ini tadi ya. Baik, nanti akan dijawab ya, dijawab oleh Ibu Dewi. Tapi saya ke Bu Puji dulu. Nah, Bu Puji ini kan Bu Juli, maaf. Ya. Nah, ini kan ada di judul kita mengatasi setiap krisis. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri artinya kita juga mengajarkan kepada para calon bidan ini, mahasiswa-mahasiswa ini tentang apa sih sebenarnya yang krisis, yang apa yang harus kita tangani begitu pemain.
4: Di institusi pendidikan tentunya kita membekali mahasiswa dengan asuhan kebidanan dalam manajemen bencana gitu ya Bu ya. Contohnya saja kami terus memperbarui kurikulum kami begitu ya Bu ya. Kurikulum kami terus diperbarui, ada namanya pembaruan kurikulum atau peninjauan kurikulum saya secara mayor dan minor. Nah, apabila terjadi krisis seperti itu ya Bu ya, kami akan memperbarui secara minor. Jadi pada saat ada krisis, contohnya pada saat COVID-19 ya Bu ya. Baik, itu kami langsung memperbaiki rencana pembelajaran semester kami. Bagaimana sih misalnya ini pemeriksaan kehamilan pada saat masa COVID seperti apa?
0: Baik.
4: Kalau di sebelumnya, sebelum terjadi bencana COVID itu, krisis COVID itu, kita tidak ada membahas tentang COVID pada waktu itu di asuhan kehamilan. Tetapi pada saat terjadi krisis bencana, atau bencana COVID, kita langsung menginput bagaimana cara pemeriksaan kehamilan di masa COVID, bagaimana cara pertolongan persalinan di masa COVID seperti itu.
0: Kita jadi, terus perbarui seperti itu. Jadi kita tetap mengatasi hal-hal yang demikian ketika ada krisis yang di luar dugaan kita, begitu ya. Baik, kita ke Bu Dewi, mungkin silakan jawab bagaimana dengan bidan yang ada di desa.
1: Oke, baik. Kita tetap berpegang pada kompetensi bidan, ada di PMK 320 tahun 2020 itu di situ wewenang dan kompetensi bidan. Jadi sebagai seorang bidan tidak boleh melakukan operasi sesar. Ya, kalau dia harus deteksi secara awal. Deteksi secara awal ini pada saat kehamilan. Kalau memang si ibu beresiko saja untuk terjadi nanti kegawat daruratan, dia sebelum si ibu melahirkan sudah harus dirujuk. Okay. Dirujuk ke tempat yang memang peralatannya lebih mampu untuk dia lakukan. Nah, banyak kewenangan bidan yang tidak boleh dia lakukan. Contohnya kalau dulu kan ada vakum, itu juga tidak dibolehkan.
0: Oh, nggak boleh lagi ya?
1: Tidak boleh kan? Dulu waktu zaman saya boleh
0: ya?
1: Iya, karena memang masih minimnya dokter opjin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau untuk saat ini di PMK kita yang terbaru, kita tidak boleh lagi.
0: Jadi dia harus merujuk.
1: Jadi dia harus melakukan deteksi awal selama proses kehamilan. Nah, jadi bukan tiba-tiba pada saat dia mau menolong persalinan, oh ini tiba-tiba mau harus dirujuk, tidak. Sebelum itu terjadi, dia sudah harus kritis si bidannya ini. Oh, ini tidak bisa saya tangani.
0: Ada 20,
1: benar. Ada 20 penapisan untuk ibu bersalin. Salah satunya ibu dengan seksio cesaria tidak boleh ditolong oleh bidan di tempat bersalinnya, kecuali di rumah sakit. Nah, itu boleh si ibu yang sudah sesar, misalnya udah 5 tahun dia mau normal tapi bukan gara-gara panggul sempit, dia boleh tapi di rumah sakit.
0: Nah, tidak boleh dilakukan
1: oleh bidan. Tidak dilakukan oleh bidan. Jadi kewenangan bidan itu memang kita sudah dikunci, ada beberapa yang kita tidak boleh lakukan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, baik, itu dia salah satunya.
0: Ya. Baik, oke. Okay. Bu Dewi, seberapa banyak kah bidan yang dibutuhkan lagi Bu? Apakah memang dibutuhkan di dalam negeri? Bahkan sekarang ini banyak yang juga hijrah hengkang keluar negeri karena di sana mereka mendapatkan salary yang lebih besar daripada negaranya. Ini bagaimana?
1: Benar. Ya, jadi kita baru selesai kongres bidan sedunia. Baik. Di Portugal. Okay. Ini baru seminggu yang lalu. Ya, jadi untuk Hari Bidan Internasional itu di tanggal 5 Mei. Mm-hmm. Setiap tahunnya diperingati. Jadi baru saja melakukan kongres ya. Jadi pengurus pusat baru pulang dari sana. Jadi banyak hal yang mereka lakukan. Jadi seluruh bidan di dunia berkumpul di sana. Mm-hmm. Jadi memang terbuka sih pekerjaan itu lebih banyak di daerah luar karena memang mereka masih membutuhkan, tidak seperti kita di Indonesia ya, sudah biasa dengan bidan. Nah, mereka sekarang untuk kembali ke nature-nya, back to nature-nya untuk persalinan, makanya masih lapangan terbuka. Bukan hanya di luar negeri saja, di kita pun masih banyak. Di pelosok-pelosok negeri, terutama di daerah Papua, Maluku, itu yang daerah perairan, itu hanya satu bidan di satu desa. Kadang-kadang membawa pasien yang harus dirujuk itu melalui lautan. Ya, melalui lautan.
0: Dia cuma sendiri.
1: Sendiri. Nah, itu yang kita inginkan kepada pemerintah, bagaimana caranya nanti untuk memeratakan seluruh bidan yang ada itu di seluruh Indonesia.
0: Okay. Bu Dewi, untuk Riau saja, ini sekarang idealnya yang dibutuhkan berapa? Yang ada sekarang berapa, Bu?
1: Yang ada itu hampir 15.000. Ya, seharusnya itu satu desa 3 bidan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, berapa banyak desa kita di Riau ini?
0: Tapi sekarang tak tercover ya, Bu?
1: Belum tercover.
0: Hanya satu di desa.
1: Masih ada satu.
0: Bahkan ada yang enggak ada?
1: Ada yang tidak ada.
0: Oke.
1: Okay. Desanya.
0: Baik. Ya. Apa yang kita usulkan ke pemerintah, Bu?
1: Kita mengusulkan itu terutama yang kalau dulu mereka tenaga kerja sukarela, alhamdulillah sudah banyak yang diterima menjadi tenaga P3K. Ya, dari bidan mereka sebelumnya itu adalah tenaga sukarela, TKS di puskesmas, di desa-desa. Nah, alhamdulillah mereka sudah menjadi P3K. Tapi masih banyak juga teman-teman kita yang masih belum ininya ya, legalitasnya itu sebagai calon pegawai negeri atau apapun untuk kepemerintahan, kita masih advokasi kepada mereka. Untuk tahun ini juga penerimaan tenaga bidan juga dibutuhkan untuk CPNS. Ya, jadi provinsi, kota itu juga mereka membuka lowongan untuk tenaga bidan. Baik. Itu adalah salah satu upaya kita adalah untuk meningkatkan derajat daripada bidannya, terutama untuk pekerjaan, statusnya sebagai pekerjaan yang bisa membuat mereka menjadi lebih bangga.
0: Baik. Artinya sekarang belum merata ya, Bu ya, bidan adanya ya?
1: Belum.
0: Ada yang numpuk di beberapa wilayah, barangkali ya, ada ya, Bu ya?
1: Banyak ya, numpuknya itu paling banyak itu sana perkotaan itu tadi, karena memang generasi kita sekarang, generasi Gen Z ini memang lebih suka dia di daerah perkotaan gitu. Padahal yang membutuhkan di desa, makanya pada saat kita mengajar di institusi pendidikan kan selalu kita bilang nanti nak setelah selesai ini anak pulang ke kampung halamannya, binalah desa tempat anak tinggal.
0: Nah, itu jadi daftar di daerahmu.
1: Iya, kembali ke daerah
0: jangan masing-masing. Jangan pilih ke perkotaan.
1: Jangan pilih ke perkotaan.
0: Oke, baik. Nah, benar. Ini saya lebih banyak ke Bu Dewi nih, Bu Winnie, karena beliau bidan ya.
1: Yang, ini yang juga
0: praktik,
1: bidan
0: ya, yang praktik, yang pegang pasien. Yeah. Bu Winnie, di tengah canggihnya dunia kedokteran saat ini, dokter Objin banyak dengan segala gelar dan segala macamnya, kehadiran bidan ini apakah masih menjadi favorit?
1: Masih. Karena apa? Bidan ini adalah sahabat perempuan.
0: Baik.
1: Ya. Terutama karena bidannya juga perempuan.
0: Oke.
1: Jadi apapun yang diceritakan oleh pasiennya itu lebih nyambung kepada perempuan. Kita memberikan pelayanannya itu secara holistik ya, sesuai dengan kultur, ya kan? Jadi sesuai dengan budaya mereka. Jadi kita meneruskan saja, mengikuti sambil mengawal ibu-ibu itu ya. Baik. Jadi kalau misalnya dengan Objin ya, ini bukan mengesampingkan Objin ya, tinggal dia datang klek-klek pakai USG cap udah ya Bu, ini kayak gini tapi kalau bidan Bu bisa 30 menit bisa kadang-kadang
0: banyak
1: lebih
0: tanya ya.
1: Iya, banyak bertanya karena memang kita sifatnya adalah memang menjadi sahabat perempuan.
0: Baik. Artinya masih dibutuhkan,
1: iya,
0: masih menjadi favorit ya Bu ya,
1: masih menjadi favorit.
0: Kadang katanya kalau di Bu Bidan lahirannya bisa normal,
1: iya insya Allah,
0: tapi kalau di dokter saya dibelah. Seperti baik, itu. Ya, okay. Ya. Waktu membatasi perbincangan kita, iya. Bu Dewi dan juga Bu Winnie dan Bu Juli, bahwa memang hari ini ternyata kita sangat membutuhkan bidan, bahkan jutaan sampai di luar Indonesia pun masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan ini akan tercover untuk negara kita aja dulu ya, dan Riau pada khususnya seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, bahwa kita masih belum merata.
1: Iya.
0: Memiliki bidan di beberapa wilayah yang ada di Riau. Benar. Baik, menutupi perbincangan ini, saya ingin closing statement dulu ke Ibu Winnie dan Bu Yuli, nanti ke Ibu, silakan Bu Winnie.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI yang saya hormati, bidan adalah ujung tombak untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya wanita di sepanjang daur hidup. Maka untuk itu kita semua sepakat untuk menciptakan atau melahirkan tenaga kebidanan yang kompeten, dan kemudian kita juga berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk ibu dan anak, terutama tadi wanita di sepanjang siklus daur hidup wanita. Dan himbauan selaku saya akademisi adalah, jika Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini ada nanti anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan, mari silakan masukkan ke program pendidikan S1 bidan dan nanti lanjut ke profesi bidan, supaya nanti bisa berkontribusi untuk menyelamatkan jiwa ibu dan anak, terutama wanita sepanjang siklus hidup wanita.
0: Baik, oke, Bu Juli, silakan.
4: Baik, tema bidan tahun ini adalah dunia membutuhkan 1 juta bidan lagi ya. Itu tentunya menjadi suatu tantangan bagi kami institusi pendidikan untuk menghasilkan bidan-bidan yang unggul dan kompeten tentunya ya. Tidak hanya kompeten dari segi akademik maupun klinisnya, tetapi juga kepedulian sosialnya, kemudian jiwa kepemimpinannya, serta mereka harus bisa bertahan di situasi krisis seperti itu.
0: Baik.
4: Insya Allah kami dari institusi pendidikan kebidanan akan mengawali semua mahasiswa kami agar menjadi kompeten dan ikut serta dalam menciptakan generasi emas di 2045. Amin. Tentunya seperti yang diusung oleh pemerintah kita, seperti itu. Sekali lagi saya mau sampaikan selamat hari bidan untuk seluruh bidan yang ada di Indonesia. Bekerjalah dengan hati ya, karena kita yakin bahwa yang kita kerjakan saat ini akan menciptakan generasi emas ke depannya, seperti itu Ibu.
0: Oke, mengunci seluruhnya kepada Ibu.
1: Oke, jadi bidan, silakan. Ya, bidan itu menyediakan kelahiran yang aman, antenatal dan perawatan pasca natal, menyediakan kontrasepsi ya, perawatan aborsi yang komprehensif, berarti bukan melakukan aborsi ya, perawatan setelah dia abortus ya. Kemudian perawatan yang untuk penyintas yang berbasis kekerasan terhadap gender, terutama pada ibu dan anak, mendukung menyusui ya. Kemudian memastikan bayi yang baru lahir menerima nutrisi yang aman dan bersih dari ibu, dan dapat diandalkan untuk mendidik, mempersiapkan masyarakat dengan pengetahuan yang tetap dibutuhkan untuk mereka menjadi aman, sehat dan selamat dalam masa darurat.
0: Baik.
1: Jadi selamat hari bidan nasional ke-75. Kita bangga menjadi bidan Indonesia.
0: Baik, terima kasih ibu-ibu bertiga, Bu Dwi, Bu Weni dan juga Bu Juli atas kehadirannya bersama RRI, dan kami di RRI juga mengucapkan tahniah ya untuk Hari Bidan Nasional yang ke-75 tahun 2026. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Riau Menyapa, dalam dunia membutuhkan 1 juta bidan, dan bidan sangat penting dalam mengatasi setiap krisis. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, Riau Menyapa. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulwa atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

Mendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kita bersama di musik dan informasi untuk Anda pendengar. Baik, untuk Anda pendengar, informasi dari portal resmi kami RRI.co.id, pendengar, kantor urusan agama KUA dinilai memiliki peran yang semakin strategis, bukan hanya sebagai pencatat pernikahan tetapi juga sebagai garda terdepan layanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari keluarga, pendidikan agama, hingga penguatan ekonomi umat. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, M. Fakhri, saat melakukan pembinaan kepada jajaran KUA Kecamatan Bengkalis pada Selasa kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Aula KUA Kecamatan Bengkalis diikuti penghulu penyuluh agama Islam dan seluruh staf KUA setempat. Dalam arahannya, pendengar, Fakhri juga menekankan bahwa KUA adalah wajah Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dituntut untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan layanan yang semakin kompleks. Di balik layanan administratif yang selama ini identik dengan KUA, terdapat realitas sosial yang jauh lebih luas. Di banyak daerah, KUA menjadi tempat pertama masyarakat mencari solusi persoalan rumah tangga, pendampingan calon pengantin, hingga konsultasi kehidupan beragama. Kabar dari portal resmi kami RRI.co.id,

22 Juni kemarin, organisasi ini menegaskan arah baru program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Raker yang mengusung tema bersinergi dalam berkarya untuk menggapai visi dan misi Go Away. Kegiatan tersebut pendengar diikuti oleh seluruh pengurus serta perwakilan dari 7 bidang strategis di lingkungan GOW Kabupaten Bengkalis. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya pendengar kami masih hadirkan untuk Anda.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Untuk Anda semua pendengar ya, cuaca yang sangat mendung di Bengkalis tadi juga sudah hujan rintik-rintik ya. Dan perkiraan dari BMKG Riau pendengar untuk Bengkalis hari ini hujan ringan pendengar. Dan sebaiknya juga untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya keluar rumah seperti itu, sediakan terlebih dahulu payung, jaket, jas hujan ya, sedia payung sebelum hujan. Seperti pepatah yang pernah menyebutkan pendengar ya, sedia payung sebelum hujan. Tapi gak apa-apa, kita sediakan dulu payungnya ataupun jas hujannya yang senantiasa ada di jok kendaraan. Terutama roda 2 ya, kalau punya kendaraan roda 4 ini gak masalah hujan-hujan. Tapi yang pasti tetap semangat dan juga tetap hati-hati ya mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya pendengar. Dan untuk Anda yang tidak kemana-mana, terima kasih sudah setia bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Untuk ibu rumah tangga yang lagi masak, kira-kira masak apa ya? Bengkalis yang memang sudah musim ya. Kalau Bengkalis ini ada musim buah durian yang banyak sekali penjajah, pedagang yang berjualan durian ya. Tapi untuk Anda yang banyak pohon durian tentu wah lumayan hasilnya ya. Tapi bagi yang beli durian tapi mungkin juga tertunda pembayaran, jangan sampai terjadi, jangan sampai lupa ya, amnesia. Seperti lagu berikut ini untuk Anda pendengar ya, jangan lupa untuk bayarnya begitu. Apapun itu pendengar, tak semangat untuk Anda. Dan baru yang baru saja kita simak lagu Amnesia ini bersama Al-Ghazali pendengar. Dan lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang berusaha melupakan kenangan cinta yang menyakitkan. Ya, digambarkan pendengar ya, lagu ini juga agar tidak lagi mengingat mantan kekasihnya yang dan bisa menghapus semua kenangan yang pernah terjadi. Namun kenyataannya kenangan itu tetap sulit dilupakan pendengar. Tapi sebenarnya secara keseluruhan lagu ini juga mengangkat tema patah hati, kehilangan dan juga usaha untuk move on ya, move on dari hubungan masa lalu. Baik, kita sudah berhibur bersama Al-Ghazali ya dengan judul Amnesia. Ya semoga juga memberikan apa ya, suatu paling ya dengan dengar lagu ini gimana begitu kan. Tapi gak mengapa, biar saja si Al dengan amnesianya. Tetap semangat untuk Anda pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu lain dan juga informasi lainnya untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
6: Mau pulang bareng gak?
7: Gak usah, gak ada helm nih.
6: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
7: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
6: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
7: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
6: Wah, mahal amat.
7: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
8: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

bisa sadar ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Jalan-jalan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

Pendengar, satu lagu dengan judul Hujan ya, bersama Armada. Pendengar, hujan sudah mengguyur di Kota Bengkalis hari ini, pendengar ya. Hati-hati untuk Anda dan yang lagi dalam perjalanan, salah sampai ke tempat tujuan dan tidak melaju, pendengar. Ya, karena hujan saat ini, jalan-jalan yang tergenang air bisa mengganggu perjalanan Anda apabila Anda melaju dengan kencang, dan ini tidak baik ya. Dan pendengar, untuk Anda dengan formasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis diminta segera memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang masih disediakan pemerintah menjelang berakhirnya masa transisi kewajiban sertifikat halal pada 18 Oktober 2026. Program saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Program ini juga pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal tanpa dipungut biaya, sekaligus mendapatkan pendampingan selama proses pengajuan. Kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, di hari ini Rabu 24 Juni 2026, sesaat lagi tepat pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti podcast On The Record kerjasama LKBN Antara yang akan dipandu oleh Suwanti bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Diah Roro ST dengan tema pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Nah, berikut kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

hari yang ke-24 di bulan Juni 2026. Nah, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk sama-sama kita mendengarkan program acara ya, podcast LKBN Antara. Ya, podcast LKBN Antara dengan judul Pengaruh Eskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia. Dan program ini disiarkan langsung ya tentunya oleh Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga kami hadirkan program ini pendengar melalui RRI Bengkalis. Selamat mendengarkan.

0: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
2: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
0: Selamat datang.
2: Terima kasih banyak Bu Wamen.
0: Yes.
2: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
0: Boleh. Jadi kebetulan saya baru aja datang tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2280 ton beras ke Arab Saudi.
2: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita. Okay. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
2: untuk persiapan berarti
0: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
2: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosan ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
2: terdampak
0: ini semua
2: dan
0: karena
2: menjadi
0: apa.
2: Korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan

0: mengatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
1: Betul.
0: Right?
1: Yeah.
0: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
1: Paling aman, betul.
0: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
1: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
0: Oke.
1: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga enggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
1: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
1: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, yeah, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, hmm, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, mm-hmm, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, okay, gitu kan. Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
1: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya, apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Yeah, tapi yeah, selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya? Terjamin gitu. Mm. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya? Membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya, betul, untuk wilayah-wilayah tertentu, mm-hmm, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya, mm-hmm, jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan, okay, lintas kementerian ini, mm-hmm, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, yeah, dari yeah, situlah yeah, perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Iya, iya, iya. Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa, Bu Wamen?
0: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai, mm-hmm, gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah,
1: okay,
0: khususnya pemerintah pusat, karena mm-hmm, biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, yeah, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun.
1: Jadi memperhatikan gitu ya?
0: Jadi mereka merasa diperhatikan, betul, gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa, mm-hmm, gitu. Dan para pedagang itu juga sudah apa namanya mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Mm-hmm. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya, betul, itu juga bisa apa namanya bisa mengikuti tren, yeah, yang, yeah, selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut, tadi kan di awal udah boleh cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, mm-hmm, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin, yeah, satu perjanjian perdagangan internasional ya. Yep, yep. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, mm-hmm, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif, yeah, gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
1: Iya.
0: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar, mm-hmm, gitu ya, mm-hmm, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
1: okay,
0: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
1: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time.
1: Okay.
0: Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars.
1: Yes.
0: Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan,
1: mm-hmm,
0: dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi, mm-hmm, kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak, tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO,
1: yeah,
0: mesin BBM,
1: minyak
0: lalu
1: dan
0: kemudian
1: gas gitu ya.
0: Exactly, mm-hmm, besi baja.
1: Mm-hmm.
0: Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi.
0: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi.
1: Mm-hmm.
0: Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor
0: furniture
1: nih.
0: Dan bisa diekspor,
1: bisa diekspor
0: dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa,
1: okay,
0: wilayah termasuk ke Eropa,
1: hmm,
0: gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang.
1: Hmm.
0: Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi yeah, dengan yeah, Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional, uh-huh, tapi potensinya besar gitu.
1: Hmm.
0: Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya,
1: mm-hmm,
0: contoh sustainability,
1: mm-hmm,
0: bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment,
1: okay,
0: ada education,
1: yeah, yeah,
0: juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods, terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan,
1: okay,
0: atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya,
1: mm-hmm,
0: gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu
0: iya,
1: ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
1: dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Oke. Okay.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Maksudnya jangan sampai iya kan? Nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana, dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Itu a soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan, mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan nah, saya ingin menambahkan sedikit juga selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Wamen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Wamen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.
2: Stand by on the record.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita simak ya podcast On The Record bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Ya, kerjasama LKBN Antara yang dipandu oleh Suwanti bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Diah Roro Esti dengan tema pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar, di siang hari ini Rabu 24 Juni 2026. Ya, tadi Bengkalis diguyur hujan, tapi saat ini sudah reda hujannya, pendengar, ya. Walaupun demikian, tetap waspada untuk Anda yang dalam perjalanan, pendengar, dan ya akan bepergian juga, ya, sedia payung sebelum hujan. Ya, karena bisa jadi nantinya ada kemungkinan hujan kembali, dan kalau mempersiapkan seperti payung, jaket, jas hujan, ini digunakan apabila kembali hujan, ya, agar tidak kebasahan Anda, untuk Anda, pendengar. Baik, pendengar, pukul 10.42 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, selamat siang untuk Anda. Ada satu lagu untuk Anda, pendengar, Seberapa Pantas.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Ya, pendengar, 51 menit sudah berlalu dari pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat. Happy selalu untuk Anda pendengar ya. Dan terima kasih masih bersama kami di siang hari ini ya di Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, apakah Anda mengenal kue tradisional yang ada di Indonesia? Nah, kalau hujan-hujan gini, ini paling enak nih ya konsumsinya pendengar, yaitu adalah jemput-jemput. Ya, kue jemput-jemput, kue jemput-jemput. Nah, kue jemput-jemput ini pendengar, yang berbahan dari tepung ya, dan digoreng ini biasanya menggunakan tepung gandum. Nah pendengar, kue tradisional yang berbahan dasar tepung yang digoreng ini masih menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner masyarakat Melayu di berbagai daerah, termasuk juga Bengkalis pendengar. Dan makanan ini dikenal dengan nama yang berbeda seperti jemput-jemput, cucur, atau cekodok. Nah pendengar, jemput-jemput yang juga dikenal sebagai cucur atau cekodok ini pada dasarnya merupakan adonan tepung yang digoreng dalam minyak panas. Nama jemput-jemput diberikan karena cara pembuatannya yang diambil sedikit demi sedikit atau dijemput sebelum digoreng pendengar ya. Dan dahulunya ukurannya dibuat kecil dengan tangan, namun kini biasanya menggunakan sendok untuk memudahkan proses. Nah pendengar, berdasarkan rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka, jemput-jemput adalah kue yang dibuat dari pada adonan tepung yang dicampur pisang dan juga gula atau bahan lain seperti bawang dan juga garam, lalu digoreng pendengar. Dan ciri khas adalah ukuran yang lebih kecil dibandingkan cucur. Nah jadi pendengar, ada kue jemput-jemput. Kalau kita dulu apa ya, kue sarang semut. Nah kalau jemput-jemput dari pisang, kalau sarang semut ada apa, garam sedikit, rasanya asin, dimasuk dalam tepung, di adonan tambah air, ada juga dengan menggunakan kelapa ya, digoreng, dinikmati bersama teh manis, kopi manis, wow, apalagi dingin-dingin dia seperti saat ini. Jadi pendengar, kue jemput-jemput, cucur, dan juga cekodok ini merupakan kue tradisional Nusantara. Untuk kue cucur ini merupakan kue yang berbahan dasar tepung yang juga dapat dicampur dengan berbagai bahan seperti jagung, udang, ikan bilis, maupun sayuran. Sedangkan cekodok biasanya merujuk pada cucur berbahan pisang yang dihaluskan dan dicampur dalam adonan tepung sebelum digoreng. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Ya pendengar, meski memiliki nama dan variasi yang berbeda, ketiga jenis kue ini tetap memiliki kesamaan sebagai makanan ringan tradisional yang mudah ditemukan dan digemari masyarakat hingga kini. Apakah Anda suka ya dengan kue jemput-jemput? Ya jemput-jemput, kalau orang Melayu dijemput ya, dijemput datang. Kalau apa ya, persamaan atau anonim atau sinonim ya, anto-anto, adianto, dijemput, oke lah, lawannya begitu ya. Baik, mendengar hujan semakin deras di Bengkalis, tetap semangat untuk Anda yang lagi masak, selamat masak, yang lagi aktivitas, ya selamat melakukan berbagai pekerjaan Anda. Ya, cuaca yang cukup dingin ya di saat ini, yang lagi menampung air hujan, ya selamat menampung air hujan. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan. Ya pendengar, saya Maimunah Ismail harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan ya. Kita akan gabung nanti untuk ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat siang, sampai jumpa. Mohon maaf tersalah kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian.

0: from a team defending.
1: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Little Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau

0: Oceania, Australia dan New Zealand di atas kita.
1: Erik menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erik tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erik juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news. Pada Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya.
2: Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat, Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, enggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
3: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan aku
2: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras, harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan, sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit, kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak apa-apa, main demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya enggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini, benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia, diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita, negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Dengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi 2026. Pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket stimulus ekonomi 2026. Berbagai program disiapkan untuk memberikan dukungan bagi sektor usaha, pekerja hingga masyarakat yang membutuhkan. Seberapa besar dampak stimulus ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat dan misi besar mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mencetak generasi unggul di masa depan dan melalui program sekolah rakyat ini pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia agar memiliki kesempatan berkembang dan juga meraih cita-cita. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait mengenai peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Lalu kami hadirkan juga topik mengenai pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung. Kasus penyekapan yang terjadi di Bandung ini menjadi perhatian publik, terutama terkait kondisi korban setelah berhasil diselamatkan. Pemerintah dan pihak terkait juga melakukan pemulihan serta memberikan pendampingan agar korban dapat kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Langkah yang diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang maksimal nanti juga akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga update pemulangan jemaah haji yang saat ini tersisa 29% jemaah di Madinah. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Indonesia ini saat ini tinggal 29% dari total jumlah jemaah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj RI Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan data terbaru pemulangan jemaah haji yang kini telah seluruhnya berpusat di Madinah Arab Saudi. Seiring dengan berakhirnya layanan di Mekah, petugas haji daerah atau Dakar Mekah telah menuntaskan tugas pelayanan tamu Allah dan telah kembali ke tanah air. Dan saat ini yang tersisa hanya 29% jemaah yang ada di Madinah. Nanti akan kami hadirkan juga kabar terkininya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp di nomor 081 399 399 888. Demikian saat

baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gudo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa.

Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau waktu subuh dan terbenamnya matahari waktu asar. Hadis riwayat Muslim.

buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu tidak akan

Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya. Baiklah, Abi Qudamah kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad. Di zaman dulu, zaman tabi'in, suka berjihad, berperang. Dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu, dia lagi pulang dari jihad, pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang, kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang, satu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Sampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang, setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Waktu saya pulang ke rumah, dia bilang, tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu memanggil, wahai Abi Qudamah, Abi Qudamah. Dia bilang, saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Dia enggak bilang, saya enggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Qudamah, Abi Qudamah, buka pintu. Suara perempuan. Dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak mau buka, takut jadi fitnah, gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Di mana saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar. Dia bilang, pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya tahu kalau orang ini, kalau tidak pakai cadar, luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan, tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan, apa yang akan engkau sumbang, ibu? Dia bilang, sesuatu yang paling indah dari tubuh saya, hai Abu Qudamah, adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu, agar minimal rambutku ikut berperang. Abi Qudamah bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa, gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Jadi, pakailah ini Abi Qudamah. Abi Qudamah bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abi Qudamah mau tutup itu, dia bilang, sebentar, masih ada satu lagi Abi Qudamah. Dia bilang, apa? Suami saya mati syahid, dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia, maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abi Qudamah, baiklah. Tutup pintu. Besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abi Qudamah bilang, saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abi Qudamah, Abi Qudamah, suara seorang laki-laki. Dia bilang, saya balik ke belakang. Waktu saya balik, saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang, saya sendiri kagum lihat orang ini. Luar biasa secara fisik, membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia bilang, hai Abi Qudamah, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada anda, dan saya siap untuk ikut berperang, dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang, suruh mati syahid. Kata Abi Qudamah, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah, dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah.
Kata Abi Kudama, baiklah anak muda, kau masih muda, gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Kudama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafaz letter-letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya, gitu. Kata Abi Kudama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah, kamu masih muda, belum berpengalaman, gitu ya. Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur, Anda suruh saya mundur, gitu. Gitu. Kata Abi Kudama, saya enggak bisa bantah ini karena dia pakai ayat. Gitu. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan. Otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya enggak cari, pikirannya sudah enggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Gitu. Maka Abi Kudama bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Yang kedua kali, kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakanglah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur. Abi Kudama diam, tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan, dipisahkan oleh prajurit yang saling serang satu sama yang lain, sampai ini tiba malam hari, waktu istirahat. Kata Abi Kudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini, di kemah mana dia. Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Kudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan, hai anak muda, bangunlah, apa yang kau lihat dalam mimpimu. Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Kudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu Anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Kudama, saya kagum. Artinya Abi Kudama pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini, gitu kan? Besok pagi dia bilang berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan, terus dia menyerang musuh, gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang Muslimin, korban banyak di musuh dan di orang Muslim. Anak Abi Kudama bilang, target saya mengejar mana, cari anak muda ini. Terbunuh kah atau belum terbunuh kah, dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun, ternyata ada bergeletakan, saya temukan ada anak muda itu. Penuh dengan darah. Ya. Tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Kudama, kesinilah. Dalam kondisi lagi luka-luka ini. Berdarah-darah. Gitu ya. Kata Abi Kudama, saya pun datang, apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, hai Abi Kudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang, wahai Abi Kudama, apa kau dengar, ingat kisah tadi malam bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Kudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kata Abi Kudama, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan. Maka Abi Kudama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya ibunya, luar biasa anak muda ini, luar biasa. 17 tahun
punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang, kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan, ini semua omong kosong nih dari syaitan. Bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Bagaimana berperang mati syahid? Seperti itulah. Kata Abi Qudamah, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya, bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu, dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat saya, tahu Abi Qudamah. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya Abi Qudamah, apa maksud anda ibu? Dia bilang, kalau anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, berarti itu belas sungkawa. Saya enggak mau anak saya pulang, mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Qudamah bilang, saya enggak tahan menangis, lalu saya mengatakan, ibu, berita gembira, Allah sudah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu, dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah, gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik, hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting. Ini yang sedang kita bahas, masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dengar, kita masih dalam program Budaya Nusantara. Lagu-lagu berdendang khas Melayu kami hadirkan di ruang dengan Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan alhamdulillah di Bengkalis tadinya telah diguyuri hujan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat yang diberikan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Baik, pendengar, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Saat lagi, 5 menit lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita lintas siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Goalcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di Stadion Legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Kita ke kabar pertama mendengar keberadaan rancangan peraturan daerah Ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk memberikan payung hukum serta menjaga keduanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Riau ada ditemukan dan bahkan viral di media sosial. Melihat kondisi tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD Riau menyusun rancangan peraturan daerah aturan perda, penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan keberadaan ranperda ini sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan payung hukum kepada anak dan perempuan. PLT Gubernur menuturkan pemerintah Provinsi Riau akan memaksimalkan perlindungan bagi anak dan perempuan dengan menjamin keamanan dan hak-hak mereka.
2: Ranperda ini disusun untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, penguatan kelembagaan layanan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Riau berharap ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus pembangunan daerah.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Caca, menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah provinsi bersama DPRD Riau yang menyusun ranperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Sebab dengan adanya ranperda ini, maka perempuan serta anak akan terlindungi dengan baik.
3: Menurut saya ini langkah yang cukup baik untuk perempuan dan juga anak itu tuh merasa terlindungi gitu, dan juga pemerintah tuh juga punya dan juga perempuan dan anak-anak itu juga punya payung hukum nih. Jadi ketika mereka diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan kekerasan dan juga segala macamnya yang merugikan perempuan dan juga anak ini, mereka bisa melawan secara hukum gitu.
1: Caca mengharapkan ranperda tersebut dapat segera disahkan agar dirinya serta perempuan-perempuan lainnya dan anak-anak dapat merasa aman serta terlindungi dengan adanya payung hukum tersebut. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Baik, kita ke informasi berikutnya mendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Komitmen tersebut merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, termasuk Kabupaten Kampar, untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk bersekolah.
5: Saya yang menjamin tidak ada boleh ada warga Pekanbaru anak-anaknya yang putus sekolah. Jadi ini adalah tahap SPMB dulu. Nanti baru ada tahap laporannya. Baru di situ kita nanti akan saring, jaring, dan kita akan carikan solusi bagaimana anak-anak Pekanbaru itu sekolah. Pemegang KTP Kampar kan begini, dia tinggal di Pekanbaru. Kami akan beri bantuan bagaimana bisa untuk mereka tetap sekolah. Tapi tentu kita harus selesaikan dulu SPMB ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
4: Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Ia menjelaskan mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Menurutnya, jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
5: Kita kan ada 4 jalur penerimaan seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ada 4 jalur penerimaan untuk tingkat SMP ini. Pertama ada jalur domisili, kedua ada jalur prestasi, yang ketiga ada jalur afirmasi, yang keempat ada jalur mutasi. Untuk jalur domisili ini tentu kita berbasis dengan basis wilayah yang kita petakan menurut kelurahan. Jadi misalnya sekolah A itu sudah kita petakan beberapa kelurahan di sekitar situ.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat, khususnya orang tua yang tinggal di kawasan perbatasan, tidak perlu khawatir terhadap akses pendidikan anak-anak mereka. Warga diminta segera melapor

0: kepada pemerintah apabila mengalami kendala saat proses pendaftaran, sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan mencarikan solusi yang tepat. Dengan demikian, target program Zero Putus Sekolah di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Provinsi Riau tunjukkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan dominasi di sektor perdagangan industri. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah masih ditopang oleh sumber daya alam. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyebutkan bahwa Riau saat ini berada posisi ekonomi yang relatif kuat secara nasional, termasuk menempati peringkat ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa dalam beberapa indikator pembangunan ekonomi.
3: Riau berada di urutan ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir. Semua kekuatan ekonomi tersebut itu berbasis kepada sumber daya alam, dan itu menjadi kekuatan Riau. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk di darat kita punya perkebunan. Untuk di dalam bumi kita punya potensi pertambangan. Bahkan di sebagian pesisir kita posisi punya potensi ekonomi hijau dan blue economy di laut dan pulau-pulau yang ada di pesisir Provinsi Riau.
2: Sementara itu, Puji Ismartini selaku Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyoroti struktur usaha di Provinsi Riau dalam 2 dekade terakhir, yang menjelaskan bahwa kategori usaha terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran.
4: Dan kemudian kalau kita lihat menurut kategori usaha di Provinsi Riau ini dalam 2 dekade terakhir, yaitu di Provinsi Riau, kategori perdagangan besar dan eceran merupakan kategori usaha yang terbesar, yaitu sekitar 42%. Selanjutnya kategori C atau industri adalah sebesar 26%.
2: Meskipun Riau memiliki basis SDA yang kuat, struktur ekonomi juga didorong oleh aktivitas perdagangan dan industri yang cukup dominan, sehingga menjadi kombinasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Permasalahan kelistrikan masih menjadi keluhan masyarakat, terutama di Kecamatan Tasik Putri, Puyuh, Meranti. Terkait kondisi itu, DPRD Meranti ingatkan PLN untuk serius membenahi permasalahan tersebut. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
5: Pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kepulauan Meranti masih saja menjadi keluhan warga, seperti halnya di Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Meski intensitas pemadaman sudah menurun dibandingkan beberapa bulan lalu, namun sejumlah permasalahan mulai dari keterbatasan daya hingga kerusakan di bagian jaringan kelistrikan membuat pemadaman terutama di waktu beban puncak masih saja terjadi. PJ Kepala Desa Kudap Selamat mengatakan menurutnya selain pemadaman, kerusakan trafo akibat ketegangan listrik di desa tersebut menjadi tidak stabil sehingga berdampak terhadap kerusakan peralatan elektronik milik warga.
6: Kudap itu Pak, Kudap itu kan ada salah satu trafo tuh yang dalam kondisinya hari ini kan rusak nih. Jadi untuk arus listrik itu kayak inilah Pak, ibarat apa tuh macam tak cukup lah aja gitu, kurang wat. Kenapa kurang kuat? Karena itu terlihat trafo itu seharusnya untuk lingkungan itu pakai 2 trafo, dijadikan 1 trafo karena kondisinya rusak gitu kan.
5: Merespon kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Meranti Mulyono kembali tegas mengingatkan pihak PLN terutama PLN UL Pesawat Panjang untuk serius membenahi permasalahan kelistrikan di seluruh wilayah di Kepulauan Meranti. Ia mengaku DPRD tidak ingin PLN hanya mengumbar janji namun bergerak cepat, dan pihaknya siap mendampingi agar target penambahan mesin bisa terrealisasi dengan segera.
7: Saya mewakili Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 2 itu berharap PLN sangat tanggaplah terhadap kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk mengatasi krisis listrik di Kabupaten Meranti. Kalau andai kata mereka butuh kita juga untuk serta pengajuan ke PLN, kita ikut serta. Tapi hari ini kami berharap tidak lagi janji-janji lagi, tidak lagi PHP-PHP lagi oleh pihak pelaksana PLN Rayon Selat Panjang yang setiap hari pagi sore siang malam kita rapat dengan pendapat, mereka hanya bercerita, ya bakal Pak, kemarin mereka kan ada janji itu. Tetapi sampai hari ini banyak lagi kendala-kendala yang terjadi. Kami tegaskan sekali lagi dengan tegas, tolong kepala rayon Selat Panjang itu bekerjalah dengan baik gitu. Kalau tak mampu dia sampaikan tak mampu gitu. Pekerjaan jadi kepala rayon Selat Panjang itu.
5: Politisi Gerindra itu juga menambahkan penambahan unit mesin baru guna memenuhi kekurangan daya tidak bisa lagi ditawar. Perlu segera dilakukan oleh pihak PLN mengingat keberadaan listrik sangat dibutuhkan terlebih dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun ekonomi dari desa. Jika permasalahan kelistrikan saja tidak bisa dibenahi, tentu akan berdampak terhadap realisasi program pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Kontributor Muhammad Syahrani, RRI Pekanbaru.
1: Program Bangsaku di Kecamatan Bengkalis tidak hanya mengajak masyarakat mengelola sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui sistem tabungan. Setiap jenis sampah memiliki harga yang berbeda dan hasil penjualannya dapat ditabung serta dicairkan sesuai ketentuan. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
8: Program Bangsaku atau Bank Sampah Desa Kelurahan di Kecamatan Bengkalis menerapkan sistem penilaian sampah berdasarkan jenis dan kondisinya. Setiap sampah yang disetorkan peserta akan ditimbang dan dicatat sebagai tabungan sesuai dengan harga yang berlaku di Bank Sampah Induk Berseri Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bengkalis, Giwang Sorabina, mengatakan harga sampah yang diterima dalam program tersebut mengikuti standar harga yang berlaku dan dapat berubah sesuai kondisi pasar.
9: Penghitungannya itu kita ada daftar harganya, kita udah share kepada staf karyawan karyawati kantor camat, di mana harga itu kita mengikuti standar harga dari Bank Sampah Induk Berseri yang binaan DLH Kabupaten Bengkalis. Jadi harganya itu tidak tetap, tapi bisa berubah suatu saat menyesuaikan keadaan, kadang naik, kadang turun.
8: Giwang menjelaskan botol plastik bersih dapat dihargai sekitar Rp1.000 per kilogram, sedangkan buku dan kertas memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Bahkan untuk jenis sampah kaleng, harganya dapat mencapai Rp25.000 per kilogram. Selain memberikan nilai ekonomi, program ini juga menerapkan sistem tabungan bagi peserta. Hasil penjualan sampah akan masuk ke rekening tabungan masing-masing peserta dan dapat dicairkan setelah mencapai batas minimal yang ditetapkan. Melalui sistem tersebut, program Bangsaku diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memilah sampah sekaligus membangun kebiasaan menabung dari hasil pengelolaan sampah rumah tangga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Meningkatnya pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih ke Seyselari dan sebaliknya, Dinas Perhubungan menurunkan 4 armada kapal setiap harinya. Berikut disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
10: Arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Pelabuhan Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh momen libur sekolah dan mahasiswa yang bertepatan juga dengan musim durian di Pulau Bengkalis. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas di kedua sisi pelabuhan, baik Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari, mengalami peningkatan dengan kapasitas antrian yang berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pelayanan penyeberangan masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang lancar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, membenarkan adanya peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan pada lintasan Air Putih Sungai Selari. Menurutnya, Dinas Perhubungan Bengkalis telah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi waktu tunggu pengguna jasa dengan berkoordinasi bersama operator kapal agar menyesuaikan jadwal operasional, yang biasanya pada hari Senin hingga Kamis hanya 3 kapal yang beroperasi dan 2 kapal siaga, sedangkan pada Jumat hingga Minggu terdapat 4 kapal yang beroperasi. Namun karena terjadi peningkatan jumlah penumpang, mulai dari Senin hingga Minggu dioperasikan 4 kapal setiap harinya.
11: Kami tengok di CCTV itu Bengkalis satu blok lebih, di Pak Ning ada 3 baris untuk TS. Ya termasuk apalah, udah kategori udah sedang lah kepadatannya. Jadi kalau hari ini kan sebetulnya 3 operasi kapal kan. Jadi hari ini udah dimasukkan kapal keempat tadi sekitar jam 9. Jadi hari ini dioperasikan 4 kapal. Jadi tadi informasi dari Kepala UPT juga dalam hari ini, seminggu depan. Kan biasa Senin sampai Kamis kan 3, Senin sampai Rabu kan direvisi jadi 4 hari ini.
10: Sementara itu salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Asril, warga asal Medan yang sedang menunggu giliran menyeberang, mengaku masih merasa nyaman menggunakan layanan di lintasan Roro Bengkalis Sungai Selari dan juga waktu tunggu yang masih berkisar 2 jam. Ia juga menilai proses antrian kendaraan masih berjalan lancar karena petugas juga memberikan prioritas terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang mudah rusak atau memiliki waktu distribusi yang terbatas.
12: Ini baru?
13: Baru masuk.
12: Iya, baru masuk.
13: Kalau semalam tuh nyebrang ke sini, lama gak?
12: Enggak.
13: Lama juga ya?
12: Enggak lama.
13: Karena prioritas mungkin
12: ya,
13: bau udang ya?
12: Prioritas ya, apa?
13: Pulang kan ini.
12: Sembako ya.
13: Pulang
12: ya.
13: Kosong.
12: Ya, kosong.
10: Dengan penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih optimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap mobilisasi masyarakat selama masa libur sekolah dan musim durian dapat tetap berjalan lancar, aman, dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Terpilih sebagai Bujang Pekanbaru 2026 dan Dara Pekanbaru 2026, Muhammad Gilang Febrio dan Rifika Sari siap mengemban amanah sebagai wajah generasi muda Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
14: M. Gilang Febrio dan Rifika Sari resmi mengemban amanah sebagai Bujang Pekanbaru 2026 dan Dara Pekanbaru 2026 setelah berhasil menyisihkan puluhan peserta lainnya dalam ajang pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2026 yang digelar beberapa waktu yang lalu. Ajang tahunan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 tersebut tidak hanya menjadi wadah pencarian duta generasi muda, tetapi juga melahirkan figur-figur yang diharapkan mampu menjadi wajah Kota Pekanbaru dalam mempromosikan potensi daerah. Bujang Pekanbaru 2026, M. Gilang Febrio mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mendukung promosi sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Pekanbaru.
15: Jadi kami sebagai Bujang Dara Kota Pekanbaru sangat memprioritaskan untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif yang ada di Kota Pekanbaru. Tugas kami untuk mempromosikan dan menaikkan angka-angka pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru.
14: Hal senada disampaikan Dara Pekanbaru 2026 Rifika Sari. Ia menegaskan siap menjalankan amanah yang diberikan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru. Ia berharap keberadaan Bujang Dara Pekanbaru tidak hanya menjadi simbol generasi muda berprestasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan, hingga promosi daerah.
16: Untuk prioritas sebagai Dara, sama-sama membantu Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pariwisata, meningkatkan kebudayaan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Dan kami terpilih menjadi Bujang Dara akan selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah Kota Pekanbaru. Semoga Kota Pekanbaru menjadi kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera. Sekian.
14: Dengan terpilihnya Gilang dan Rifika sebagai Bujang Dara Pekanbaru 2026, keduanya diharapkan mampu menjadikan representasi generasi muda yang kreatif, inspiratif, dan berwawasan luas dalam memperkenalkan potensi Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
17: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, persaingan Piala Dunia 2026 semakin memanas. Sejumlah tim nasional berhasil meraih hasil penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Kroasia sukses mengamankan kemenangan tipis atas Panama, sementara Kolombia memastikan tempat di babak 32 besar usai menunjukkan Republik Demokratik Kongo. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
12: Timnas Kroasia berhasil menundukkan Panama dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat peluang Kroasia lolos ke babak 32 besar kembali terbuka. Kroasia memiliki peluang yang sama dengan Inggris dan Ghana di klasemen sementara grup L. Sejak awal pertandingan, Luka Modric dan kawan-kawan tampil hati-hati. Kedua tim sempat terlibat pertarungan ketat di lini tengah, namun minim peluang berbahaya hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Kroasia melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Ante Budimir yang hasilnya langsung terlihat, di mana pada menit ke-54 Budimir sukses memanfaatkan umpan silang Josip Stanisic dan membawa Kroasia unggul 1-0. Panama sebenarnya sempat menekan dan mendapatkan peluang emas, namun penampilan gemilang kiper Dominik Livakovic yang melakukan 3 penyelamatan beruntun memastikan gawang Kroasia tetap aman hingga laga usai. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, Rivo warga Pekanbaru menuturkan Panama merupakan tim yang mengejutkan yang dapat mengimbangi Kroasia yang pada Piala Dunia sebelumnya masuk babak semifinal.
18: Kalau untuk Kroasia Panama sih, sebetulnya Panama sebagai tim kejutan nih dibanding Kroasia, sebetulnya di atas kertas Kroasia unggul jauh dibanding Panama gitu. Soalnya Kroasia Piala Dunia tahun 2022 udah sampai semifinal gitu. Ternyata hasil pertandingan tadi Kroasia sama Panama hampir berimbang kekuatannya. Jadi Panama bisa ngimbangin kekuatan Kroasia. Jadi enggak terduga nih Panama ternyata bisa nyaingin kekuatan Kroasia yang dihuni pemain yang lumayan berpengalaman seperti Luka Modric.
12: Sementara di pertandingan lainnya, Timnas Kolombia juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Republik Demokratik Kongo dalam lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Atlanta Stadium, Kolombia tampil dominan sejak babak pertama. Meski begitu, pertahanan Kongo tampil solid dan mampu menahan berbagai serangan Los Cafeteros. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-76. Umpan Juan Quintero berhasil diselesaikan baik oleh Daniel Munoz yang membawa Kolombia unggul 1-0. Kolombia sempat menambah gol melalui Luis Diaz, namun dua gol tersebut dianulir wasit. Masing-masing kena pelanggaran dan offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk Kolombia tetap bertahan. Afik Nugroho, salah satu penggemar sepak bola, kaget dengan hasil pertandingan Kolombia versus Kongo karena Kolombia berhasil meraih kemenangan 1-0.
19: Tak disangka, ternyata timnas Kolombia dapat memetik kemenangan tipis 1-0 atas Republik Kongo yang dapat menjadikan Kolombia untuk sementara ini menjadi pemuncak klasemen. Ya, semoga dapat Kolombia dapat lolos ke babak selanjutnya dan sampai ke seperempat final.
12: Hal senada juga disampaikan Taufik yang tidak menyangka Kolombia dapat memenangkan pertandingan pada hari ini.
20: Pertandingan Kolombia versus Kongo tadi cukup bagus ya mainnya. Di masing-masing kubu bermain sangat agresif dan baik.
12: Hasil ini membuat Kolombia memuncaki klasemen grup K dengan 6 poin dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Persaingan di grup C Piala Dunia 2026 akan mencapai puncaknya pada pertandingan terakhir fase grup, di mana Brazil menghadapi Kolombia, Skotlandia maksud kami, sementara Maroko bertemu Haiti dalam laga yang digelar serentak pada Kamis 25 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Siapa yang akan menemani Brazil atau Maroko ke babak gugur, dan mampukah Skotlandia menciptakan kejutan? Preview selengkapnya disampaikan oleh Dito Satriawan.
21: Grup C Piala Dunia 2026 akan memasuki pertandingan terakhir fase grup pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dua laga penentuan akan digelar secara bersamaan, yakni Brazil menghadapi Skotlandia dan Maroko melawan Haiti. Hasil kedua pertandingan ini akan menentukan dua tim yang berhak melaju ke babak berikutnya. Saat ini Brazil memimpin klasemen sementara dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko yang juga mengoleksi 4 poin. Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan masih memiliki peluang besar untuk lolos. Sementara Haiti berada di dasar klasemen tanpa poin dan dipastikan tersingkir dari persaingan. Pada laga di Miami Stadium, Brazil hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Skotlandia untuk memastikan tempat di fase gugur. Namun Seleção tentu ingin meraih kemenangan demi mengamankan status juara grup. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, Brazil tetap menjadi favorit dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Skotlandia tidak memiliki banyak pilihan. Kekalahan dari Maroko pada pertandingan sebelumnya membuat mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memastikan langkah ke babak berikutnya tanpa bergantung pada hasil laga lain. Sementara itu, Maroko akan menghadapi Haiti dengan situasi yang sedikit lebih nyaman, sehingga Atlas hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak gugur. Modal 4 poin dari 2 pertandingan membuat mereka berada di posisi yang sangat menguntungkan. Meski Haiti sudah dipastikan tersingkir, tim asal Karibia itu diperkirakan tetap akan berjuang memberikan penampilan terbaik pada laga terakhir mereka. Maroko tetap harus waspada agar tidak kehilangan poin yang bisa berakibat fatal. Laga terakhir grup C dipastikan berlangsung penuh ketegangan. Brazil dan Maroko berada di posisi yang lebih menguntungkan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Sementara Skotlandia harus berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan. Jika tidak ada kejutan besar, Brazil dan Maroko diprediksi akan mengamankan 2 tiket menuju fase gugur.
1: Mendengar, 2 pertandingan krusial akan mewarnai penutupan grup B Piala Dunia 2026 Kamis dini hari nanti. Swiss dan Kanada bersaing memperebutkan status juara grup, sementara Bosnia dan Herzegovina serta Qatar berjuang menjaga asa lolos ke babak gugur. Persaingan ketat di klasemen membuat setiap poin akan menjadi sangat berharga, dan hasil 2 laga ini akan menentukan peta kekuatan grup B menuju fase berikutnya. Preview selengkapnya bersama Asna Latifa dan Amran Syarifuddin.
0: Laga penentuan juara grup B akan tersaji saat Swiss menghadapi Kanada pada Kamis dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang fase grup dan telah mengamankan peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Swiss datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Qatar pada laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina. Penampilan disiplin dan organisasi permainan yang rapi kembali menjadi kekuatan utama tim berjuluk Nati tersebut. Pengalaman pemain-pemain senior seperti Granit Xhaka juga menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan permainan. Sementara lini depan Swiss menunjukkan efektivitas tinggi dalam memanfaatkan peluang. Di sisi lain, Kanada tampil sebagai salah satu tim paling menghibur di grup B. Setelah ditahan Bosnia dan Herzegovina 1-1 pada pertandingan pertama, Kanada mengamuk dengan kemenangan spektakuler 6-0 atas Qatar. Produktivitas gol yang tinggi menunjukkan betapa berbahayanya serangan mereka, terutama melalui kecepatan transisi dan permainan agresif dari sektor sayap. Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi kunci jalannya pertandingan. Swiss akan mengandalkan pengalaman dan ketenangan dalam menguasai tempo permainan, sementara Kanada berusaha memanfaatkan kecepatan serangan balik untuk membongkar pertahanan lawan. Secara statistik, Kanada memiliki keuntungan dalam selisih gol sehingga hasil imbang kemungkinan sudah cukup untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Sebaliknya, Swiss membutuhkan kemenangan jika ingin menutup fase grup sebagai juara grup B.
3: Sementara itu, kemenangan menjadi target wajib bagi Bosnia Herzegovina maupun Qatar ketika kedua tim bertemu dalam laga terakhir grup B Piala Dunia 2026. 3 poin menjaga peluang lolos ke babak gugur, baik sebagai penghuni 2 besar grup maupun melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Bosnia Herzegovina datang ke pertandingan ini setelah menelan kekalahan telak 4-1 dari Swiss, sementara Qatar dibungkam tuan rumah Kanada 6 gol tanpa balas pada laga kedua. Meski demikian, hasil imbang yang diraih kedua tim pada pertandingan pembuka membuat harapan lolos masih terbuka, meski sangat tergantung pada hasil laga terakhir ini. Secara kualitas skuad, Bosnia lebih diunggulkan. Pelatih Sergei Berbarev yang masih memiliki penyerang veteran Edin Dzeko masih bisa menjadi pembeda di lini depan gawang. Di kubu Qatar, kondisi tim jauh lebih ideal. Wakil Asia itu hanya meraih 1 kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir di semua ajang, dan harus segera menemukan solusi jika ingin mempertahankan asa melaju ke babak gugur. Dengan kualitas pemain dan produktivitas yang lebih baik, Bosnia Herzegovina diprediksi mampu meraih kemenangan tipis dalam pertandingan krusial ini.

0: Pendengar, Piala Dunia 2026 kembali menjanjikan dua laga menarik di Grup A. Saat fokus dunia tertuju pada pertarungan penentu nasib menuju fase gugur, tuan rumah Meksiko akan menjamu Ceko di Estadio Azteca dalam laga yang menyimpan ambisi besar dan tekanan bagi tim tamu. Sementara itu, Afrika Selatan berhadapan dengan Korea Selatan di Monterrey dalam duel krusial yang menentukan langkah menuju babak berikutnya. Preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertarungan menarik dari Grup A ketika Cekoslowakia berhadapan dengan tuan rumah Meksiko, sementara Afrika Selatan menantang Korea Selatan dalam laga penentu nasib menuju fase gugur. Meksiko sudah memastikan diri sebagai juara grup setelah meraih dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Namun L3 tetap memiliki misi menjaga momentum sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Estadio Azteca. Stadion bersejarah yang selalu menjadi kandang angker bagi para lawan. Di sisi lain, Cekoslowakia datang dengan tekanan besar. Hasil imbang melawan Afrika Selatan membuat mereka berada di ujung tanduk. Harapan lolos masih terbuka, namun mereka wajib meraih hasil positif sambil berharap skenario lain yang menguntungkan mereka. Sorotan tertuju pada Patrick Schick yang belum menunjukkan ketajamannya di lini depan. Penyerang Cekoslowakia itu masih kesulitan mendapatkan suplai bola dan belum mampu mencetak gol. Berbeda dengan Meksiko yang tampil lebih meyakinkan melalui Raul Jimenez dan Julian Quinones yang menjadi motor serangan tim. Kepercayaan diri Meksiko juga semakin meningkat berkat catatan 3 kemenangan beruntun di Piala Dunia. Ditambah rekor selalu menang tanpa kemasukan gol dalam 3 penampilan terakhir mereka di Estadio Azteca. Namun fakta itu menjadikan tuan rumah lebih difavoritkan dalam laga ini. Sementara itu Afrika Selatan dan Korea Selatan akan bertarung habis-habisan di Monterrey. Bafana-Bafana masih menjaga asa setelah bermain imbang melawan Cekoslowakia. Namun mereka harus menghadapi Korea Selatan yang memiliki kualitas individu dan pengalaman lebih baik di panggung dunia. Song Hyung-min dan Lee Kang-in menjadi senjata utama Tagok Warriors untuk memburu tiket ke babak selanjutnya. Kemenangan akan memastikan Korea Selatan lolos sebagai runner-up grup. Sementara Afrika Selatan harus menunjukkan kemampuan terbaiknya jika mereka ingin menciptakan kejutan. Pertarungan di Grup A ini dipastikan berlangsung dalam atmosfer penuh tekanan dan drama. Meksiko ingin menjaga dominasi di hadapan pendukung sendiri, sementara Cekoslowakia berjuang menyelamatkan harapan. Sementara Afrika Selatan dan Korea Selatan akan bertarung demi tiket ke fase gugur. Sebuah sajian sepak bola dunia yang menjanjikan tontonan menarik hingga peluit akhir ditiup oleh wasit.

0: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keberadaan rancangan peraturan daerah Ramperda penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk memberikan payung hukum serta menjaga keduanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari RRI Pro 1 Pekanbaru dan kembali bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.
1: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Jumpa lagi kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini 24 Juni tahun 2026 pukul 13:43 waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hari ini, langsung saja di kontak person kami di 0823-8834-742. Cuacanya dingin, sangat dingin, dingin, dingin ya. Bertemankan saya Syarizan Usman dalam Pro Dangdut hari ini. Kita terima penelpon perdana kita. Ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Irzan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati.
1: Iya Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Baik. Mau lagu apa hari ini Mbak Yati?
1: Hari ini lagunya Andai Tak Berpisah.
0: Andai Tak Berpisah.
1: Maulana Ardiansyah.
0: Berpisah. Maulana ya?
1: Iya.
0: Baik. Ardiansyah. Salamnya? Silakan.
1: Salamnya yang pertama buatnya Kak Irzan bersama keluarga. Semoga dalam lindungan Allah murah rezeki dan sehat selalu.
0: Amin, amin Allah.
1: Amin, buatnya cinta. Semoga diberkahi rezekinya.
0: Iya.
1: Berkah melimpah dan sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Baik, buatnya Bang Tengku lama betul terhanyut Bang Tengku ini ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, entah kemana pula dibawa anginnya.
0: Coba lah hubungi. Ya Pri,
1: tak ada nomor Kak.
0: Oh gitu. Nanti ya saya kasih nomornya Pak Tengkunya.
1: Boleh lah. Nah buat ya Pak Tuhani.
0: Iya.
1: Pak Galang, Mbak Rumi. Semua grup-grup mak tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Mak itu.

0: Baik juga. Terima kasih Kak Irza.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon perdana kita ada Mbak Yati. Lagu Andai Tidak Berpisah dari Maulana. Iyalah ya. Yang ingin bergabung langsung saja di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
0: Halo juga Dangdut ada.
1: Iya.
0: Dangdut adalah kita. Semakin asik kembali jumpa dan jaya selalu di RRI Kak Ijan.
1: Iya.
0: Kak Ijan, sejuk, hujan.
1: Mana yang tadi mandi hujan ya, pasti enak ya.
0: Mandi hujan kan jadi ya, senang anak mandi hujan tengokol.
1: Oh gitu ya.
0: Yalah, berkah di Allah, diberi rahmat di Allah, mudah-mudahan kita diberi sehat selalu ya Kak Ijan.
1: Iya.
0: Terima pagi diberi panas, alhamdulillah, apalagi hujan. Bersyukur, alhamdulillah.
1: Iya. Lalu Ejan, ya.
0: Tak minta nanya oleh-oleh ada sama ibu sebelah tadi.
1: Siapa?
0: Itu tadi.
1: Udah, dia mau nomornya Abang Tengku Ardiansyah.
0: Oh, Abang Tengku Ardiansyah kan hanya dalam kasmaran dong, Mami.
1: Oh gitu ceritanya.
0: Hanya kasmaran tuh. Dah kemana hanyutnya, dah tak lalu ingat lagi sama awak dah.
1: Jangan kuat-kuat nanti kita kalau orang.
0: Inilah kadang.
1: Oke. Okay.
0: Okelah lagu Kak Jan.
1: Lagu apa?
0: Lagunya Selalu Rindu jelah Kak Jan.
1: Selalu Rindu dari
0: Kalau ada versi baru, dari Ine Sentia tuh lagunya.
1: Ine ya. Oke. Okay.
0: Kalau dapat pun ada yang versi baru ada juga tuh Kak Jan.
1: Bolehlah.
0: Oke, Kak Jan, makasih banyak. Sukses selalu.
1: Iya.
0: Berkat selalu. Mudah-mudahan diberi kebahagiaannya selalu sampai yang tersayang. Apalagi umi kita tuh dengan cintanya kan abadi selalu, bahagia selalu. Mudah-mudahan sehat dan diberi berkah juga selalu. Dan untuk Kak Mary juga di yang tua, semoga sehat selalu. Dan untuk keluarga saya yang di Wonosari dan di Banten juga, semoga diberi sehat. Dan untuk Mamang juga sama cintanya, mudah-mudahan diberkahkan juga.
1: Baik.
0: Untuk Mak Jah, Mak Jah moga sehat selalu Mak Jah. Mak Jah jatuh, Raizan.
1: Iya, lah, sian.
0: Jatuh dari motor dengar kabarnya.
1: Oh gitu, mudah-mudahan cepat sembuh aja lah Mak Jahnya ya.
0: Amin, moga cepat sehat Mak Jah, kita gabung lagi.
1: Baik, baik.
0: Mudah-mudahan diberi keberkahan selalu. Dan untuknya Pak Umar, untuk ayah Joko dah balik belum sama cintanya itu. Dan untuknya Arjuna dan tua Atan, Nenek Anggun, Maunya, Mauteh dan untuk semuanya Jakaijan.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan diberi sehat dan keberkahan selalu, kompak selalu.
1: Baik.
0: Oke, titip dong aja lah, moga semakin sehat dan berkahkan aja selalu rezekinya dan berhati-hati aja lah selalu. Oke, Kak Ijan, ada lagunya kan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, makasih banyak Kak Ijan. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumi, ya selalu rindu ya. Boleh, boleh, boleh. Kembali di belakang Rumi 0823 8836 4742. Kita terima. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, yuk kita berdangdut bersama orang yang paling tergantung di RRI Pro 1.
1: Ternyata ya.
2: Apa kabar?
1: Baik.
2: Belanja apa kali gimana?
1: Udah ya, hujannya udah. Sudah lembut banget hujannya.
2: Wah, bukan deras ya?
1: Enggak. Kemana nih? Katanya kehilangan nih. Pada kehilangan bukan, semua nih. Kenapa?
2: Bukan kehilangan, bukan di rumah irama kehilangan. sebenarnya kangen sama Win semua itu.
1: Oh gitu.
2: Maklum aja kadang-kadang bisa tersambung, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sibuk dengan rutinitas gitu loh.
1: Tapi tetap monitor kan?
2: Sistem tetap, ini kan sensitif ini.
1: Oh gitu. Jadi kalau yang pada nanya itu gimana keadaan apanya, perasaannya?
2: Perasaannya nggak tahu juga, ini kan namanya kalau Raja Lang ini kan sering di perbatasan, kan selalu apa nih di perbatasan NKRI.
1: Baik ya, ya pendengar ini sudah muncul nih ya, koordinasinya ya.
2: Ya, sudah muncul ya, salam sehat okay. Buat semuanya, baik. Buat Agro Pro 1, Mekal Jam Sehat ya, buat Bung Muhammad Isbal ya, Bung apa ini, Bung orang ganteng-ganteng semua itu, yang perempuan cantik-cantik semua. Lagu Bung Sarizan.
1: Lagu dari?
2: Penyanyinya Hedy Diana.
1: Hedy Diana.
2: Iya, penyanyinya Hedy Diana, lagunya Lihat Boleh Dipegang Jangan ya.
1: Lihat Boleh Dipegang Jangan.
2: Iya, nanti kalau satu kali pegang enggak apa-apa, nanti dua kali pegang nanti bahaya.
1: Oh gitu. Baik.
2: Itu dari koleksi apa itu, Pop Dangdut itu.
1: Oke,
2: terima kasih, dibungkus sebesar tapi enggak pakai telur ya.
1: Pakai sambal aja.
2: Oke, kirim-kirim, tapi nggak kirim uang ini, kirim apa ini, kirim.
1: Lanjut.
2: Kalau mau kirim uang, kirim nomor rekeningnya, nomor 00 sekian, ujungnya 0 juga.
1: Iyalah, nanti saya ekposkan lah nomor terbang Adisan Syah ini nanti.
2: Bung Sarizan, saya minta nomor kirim lewat WA saja, yang kemarin tuh hilang, saya menggunakan komunikasi yang baru. Minta tolong apa ini nomor pen semua itu sama Bung Muhammad Isbal ya, Aris Ardi ya. Buat kakak-kakak semua ya.
1: Oke.
2: Ini pendengar atau pendengarnya ada Bung Galang, nanti nyambet sama saya. Salam sehat sama yayang dia.
1: Siap.
2: Bung Galang ya, terus ada Pak Suhaimi ya. Salam sehat Pak Suhaimi, jaga kesehatan. Terus nggak dilupakan itu ada selalu season itu Haji Hayati bersama Pak Haji Alam Shah.
1: Betul.
2: Bersama lingkungan hidup ya, katanya semoga sehat cinta, kata jelas kalau jadi rezeki berlimpah jelas untuk dia, nggak bukan untuk orang lain.
1: Iyalah.
2: Bukan untuk Sarizan, bukan untuk Tengkuar Jendua ya. Oke, thank you, terima kasih waktunya, selalu sehat.
1: Yo, welcome.
2: Sudah mengudara untuk Indonesia, thank you.
1: Yo. Itu dia, ada Bang Tengku Ardiansyah masih di Kepri. Dan ternyata sudah muncul juga ini ya. Baik, kita terima kembali, ada siapa di sana? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Riza?
1: Baik, Mas Galang.
2: Sukses lagu lah ya.
1: Lagu apa itu?
2: Lagunya Seandainya Aku Bisa Bertemu Tuhan.
1: Seandainya aku. Salamnya lanjut.
2: Salamnya pertama buat Izan sekeluarga Angga Sas Palu, dipanjangkan umur rezekinya.
1: Amin.
2: Buat Nana juga di Mengaraya sekeluarga Angga Sas Palu.
1: Oke.
2: Buat Pak Tengku tadi, semoga sehat sekeluarga dengan sayangnya. Buat Ibu Yati dengan cintanya juga.
1: Iya.
2: Buat Nenek Anggun juga sekeluarga Mangga Salu. Buat Pak Atan di Sumerawa, semoga sehat selalu. Baik. Banyak umur-umur rezekinya. Buat semua dan tanpa terkecuali yang monitor Radio RI Plus 1 Bengkalis.
1: Okay.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya aku, iya itu dia lagu dari Galang ya. Kita terima di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Bersama Arjun juga.
1: Arjun ya. Bentar hujan juga Arjun?
3: Enggak.
1: Udah.
3: Mendung-mendung aja.
1: Oh, mendung-mendung adem ya.
3: Iya.
1: Oke, mau lagu apa nih? Mendung-mendung nih.
3: Nih. Itu lagu.
1: Wah, lupa pula dah.
3: Lupa lagunya. Sekarang kakak aja lah.
1: Oke, saya siapkan dari Lesti aja ya, kura-kura.
3: Iya betul.
1: Oke. Salamnya Arjun.
3: Salamnya itu buat Rumi, Nana.
1: Iya.
3: Ayah Joko. Mbak Mausu.
1: Iya.
3: Mbak Onga. Dan kayak untuk Pak Ijen lah itu namanya.
1: Baik.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Arjun ini malu-malu nih, kenapa Arjun? Iya, kita break sejenak benar. Kita akan hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Bengkalis dalam program Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Andaikan tak berpisah.
6: Cakep.

0: Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita telah hadirkan beberapa tembang lagu menemani Anda di hari ini ya. Kita lanjut dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0823 8836 4742. Yang ingin bergabung masih ada waktu ya, bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa?
2: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Sama Ani
1: di
2: Sungai
1: Iyu. Ani di Sungai Iyu. Baik. Mau lagu apa, Ani?
2: Tiada kata berpisah, Kak.
1: Tiada kata berpisah. Dari?
2: Ada, Kak. Imam, Kak.
1: Imam Isarifin. Oke, ada. Salamnya, Ani.
2: Salam buat semua aja, Kak.
1: Itu aja.
2: Istimewanya buat di sini.
1: Hah, ngucapannya?
2: Ngucapan. Semoga dapat jodoh.
1: Amin, amin, amin.
2: Itu ya, Kak.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mudah-mudahan apa yang diingin tercapai ya nih ya. Tak nunggu lama-lama ya, pasti ada yang datang. Oke. Di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa?
3: Ini dengan Megalang Tanjung Layang, Mizan.
1: Tanjung Layang siapa ya?
3: Dengan Mak Onga.
1: Mak Onga rupanya.
3: Ayo.
1: Apa kabarnya?
3: Macam-macam aja nih
1: ya. Ya iyalah.
3: Iyalah.
1: Saya ya dong.
3: Lagu Roma, ada lagu Haji itu
1: bang,
3: kan.
1: Bang Haji ya, kita lagi kasih lagu Roma aja lah ya.
3: Lagu Ani lagi Roma.
1: Roma kan? Irama Ani. Boleh, boleh lah. Ani.
3: Itu Ani Sungai Jiwu tadi. Ayo. Salam kan.
1: Boleh, lanjut.
3: Salam tuh Mbak Rumi. Atau Pak Semi.
1: Iya.
3: Antuk Galang.
1: Mute,
3: mana mute, hujan mute.
1: Jup.
3: Sini hujan lebat kan, hujan kan.
1: Sama, Bengkalis juga, tapi sudah.
3: Sama.
1: Sudah reda.
3: Iya. Untuk Atan di Sungai Rawa. Untuk siapa nih ya? Untuk Pak
1: Sapu Gazan.
3: Untuk Mak Lung, Mak Yung. Penyanyi anggur di Penampi.
1: Iya.
3: Apa kabur semua. Salam sayang lah lagi Mak Onga.
1: Wih. Wah. Lagi berbahagia banget.
3: Salam nangis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Onga. Salam sayang ke semuanya, pada pendengar RRI yang lagi mendengarkan hari ini ya. Baik, di belakang Mak Onga kita sambut kembali Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa?
4: Dari Pak Agus di Pare Satu.
1: Pak Agus, gimana Selat Baru hari ini, ramai kah orangnya di sana?
4: Di Pare Satu pantai.
1: Oh iya, ramai pengunjung hari ini Pak Agus.
4: Oh, rame.
1: Oh iya iya, mau lihat beruang nanti saya rencananya.
4: Lihatlah, datanglah
1: ya.
4: rame. Nah, pergi Malaysia pun boleh.
1: Oh jangan, nanti siapa mau siaran kalau di Malaysia hari ini?
4: Oh iya.
1: Silakan Pak Agus, lagu apa?
4: Lagu nih Mencintai Diriku dari Malaka.
1: Mencintai Diriku dari
4: Malakata.
1: Malakata. Baik, salamnya Pak Agus.
4: Salamnya buat penyiar, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
4: Dan juga dengan keluarga-keluarga besar.
1: Iya. Lanjut.
4: jangan sekali lagi juga buat orang rumah dengan saudara Bu Eni dan Bu Kade dan Bu Boset dan Pak Agus, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya.
4: Dan tak salah lagi buat Ahmad Pincong yang sekarang sedang semedi di Pokok Jambu, mudah-mudahan jambunya cepat gosong.
1: Iyalah.
4: Dahlah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, kalau mau ke Selat Baru jumpa Pak Agus, banyak kebun durian, asik dian tembaga. Iya, di belakangnya Pak Agus. Saya terima kembali Pro Dangdut. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa nih?
5: Adalah kita.
1: Kayak gelak aja nih Tommy nih.
5: Ya, Bang Izan tuh kalau hujan lucu juga.
1: Iyalah. Oke, oke.
5: Apa kabar, Izan?
1: Baik, baik. Alhamdulillah sehat.
5: Apa nak dapat bergabung? Kalau dengan Izan pun susah tuh dia bergabung.
1: Begitu ya, mungkin ramai yang gabung kali ya.
5: Padat. Oh, minat lah model payah nak bergabung.
1: Dah Selat Baru dah Tommy belum? Nengok beruang.
5: Ada hari nak beruang ke rumah laju tapi rumah beruang.
1: Itu beruang kutub.
5: Ada tak bau, tak payah je jauh punya ke waktu dekat rumah ni jenguk tingkap buka nampak ruang.
1: Oh gitu ya. Boleh lah.
5: Lagu Zan.
1: Lagu apa?
5: Kasihan yang tak lagu ni sama you tak jodoh Wizan.
1: Eh, biarlah orang tu cari jodoh.
5: Lagu jodoh Wizan.
1: Jodoh, jodoh.
5: Bukan, cuma manja.
1: Oh, jadi?
5: Tony minta Asraf.
1: Asraf ya?
5: Ah, jodoh.
1: Oh, gitu lah. Boleh, boleh, boleh, boleh.
5: Ah, kasihan nu ani berdera ya you cari minta jodoh.
1: Pala, orang mau cari jodoh.
5: Ah, benar-benar dapat jodoh tu ni kasihan lagu jodoh ni.
1: Kalau dah kalau yang ada jodoh jangan pula nak cari jodoh lagi.
5: Dah. Mampak nama.
1: Cuma lama ulah. Salamnya. Ayo lanjut.
5: Aduh ramo, tak lupa buat Izan sekeluarga nak Oma, tak lalu bahagia selalu. Banyak omong, rezeki. Amin, kabar amin.
1: Iya.
5: Buat semua-semua lagi monitor di Pukul Dangdut, salam tak selalu.
1: Baik.
5: Sebesar buat keluarga aja lah dekat rumah, mudah-mudahan sehat, bahagia aja lah.
1: Amin.
5: Itu dia, Izan.
1: Oke.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ani siap-siap ya. Lama yang ingin meminang kayaknya nih. Oke, bercanda aja ya Ani ya. Baik, di belakang Tommy saya terima satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
6: Dangdut, adalah kita.
1: Iya. Siapa di mana?
6: Di Kebun Kapas nih Zan.
1: Kapas, sama Arjun kah?
6: Mausu.
1: Oh, Mausu. Sorry lah ya.
6: Apa kabar Zan?
1: Kabar baik.
6: Langsung ke lagu Zan.
1: Lagu apa?
6: Digil Zan, jadi cewek.
1: Di
6: antara cinta dan luka.
1: Di antara cinta dan luka.
6: Cintanya digil gitu.
1: Buat siapa lagunya?
6: Lagunya yang buat gabung tadi semuanya. Karena saya yang sompak selalu.
1: Baik, baik, baik.
6: Nah itu aja Zan, okay. Makasih, salam kebarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau usul di Kebun Kampas ya. Kita break sejenak, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu permintaannya. Dari siapa ini? Oke, tiada kata berpisah.
0: Dangdut adalah kita.

Bukai Kam yang sesungguhnya. Special one Ijal Kece. Ini aku Ijal Kece. Kurangkan Ijal Kece indah sunyi. Ijal Kece indah sunyi, mana suaranya?

0: Ya, pendengar, di mana saja berada, kita telah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Prodangdut untuk edisi hari ini, 24 Juni 2026. Terima kasih atas atensinya, dan saya Syarizan Usman undur diri dari Prodangdut hari ini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program selanjutnya.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan,

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Muhammad Maizul Hardinas dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, kami informasikan ya, program Indonesia Cerdas ini hadir tentunya untuk mengulas berbagai isu penting yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia, mulai dari pendidikan, pembentukan karakter, hingga berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi masa depan kita. Mendengar, perkembangan teknologi digital hari ini tentunya telah menghadirkan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter anak-anak yang saat ini dikenal sebagai generasi alfa. Lahir di dan tumbuh di generasi gadget, internet, media sosial, dan juga kecerdasan buatan atau AI, generasi alfa ini memiliki akses informasi yang tentunya sangat luas. Karena itu, pendidikan karakter menjadi semakin penting agar anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki nilai moral, empati, tanggung jawab, dan juga etika.

0: memancing itu dengan pertanyaan yang masih terbuka untuk mereka. Siapa yang mereka suka, ada yang mereka suka begitu. Nanti terbangun hubungan yang terpercaya atau kepercayaan mereka terhadap saya. Nanti otomatis curhatnya tentang itu begitu. Saya memaklumi karena wajar manusia memiliki rasa suka.
1: Nah itu bagaimana Bu Sari mengarahkannya supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Bapak lagi kan usia mereka sebenarnya masih sangat belia gitu. Belum pantas sebenarnya untuk kesana ya. Tapi bagaimana ini mengarahkan mereka nih Bu Sari?
0: Tapi yang pertama kita harus percaya dulu Kak, semua itu kan anugerah dari Allah. Kita gak bisa juga membantahnya gitu ya kan. Ya sudah kita apa namanya, kita arahkan pelan-pelan begitu. Kita kasih masukan, kita kasih gambaran. Karena mereka sepertinya tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Mereka juga perlu pembimbing begitu. Seandainya kalau kita hanya mematahkan mematahkan apa yang mereka rasakan, ujung-ujungnya nanti kekitanya nggak dapat lagi informasinya begitu. Gitu ya. Jadi pelan-pelan aja.
1: Jadi keterikatan emosionalnya tidak ada lagi nanti.
0: Iya, nanti menjauh.
1: Akhirnya si anak tidak mau terbuka lagi kepada kita.
0: Sebenarnya. Nah dan ketika anak sudah menjauh dari kita, nah itu adalah masalah besar.
1: Kenapa itu Bu?
0: Ya mereka sudah berani menyembunyikan apa yang mereka rasakan, apa yang akan mereka lakukan, begitu.
1: Dampaknya apa nanti jika timbul hal seperti ini?
0: Nah, dampaknya tentu mereka sendiri yang merasakan Kak.
1: Seperti?
0: Ya, kalau yang pubertas ini kan masalah berarti pergaulan bebas ya.
1: Akhirnya mencari tahu sendiri.
0: Iya, mencari hal negatif gitu ya.
1: Jadinya tidak ada boundaries mereka. Kalau mereka berani curhat ke Bu Sari, mereka punya boundaries, punya batasan nih.
0: Iya
1: ya kan?
0: Benar.
1: Sampai mana anak-anak ini boleh dan tidak bolehnya.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Jadi di samping saya juga mengizinkan, membenarkan di situ juga saya memberi batasannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
1: Tapi pernah juga ada anak-anak mungkin curhat ke Bu Sari tentang masalah mereka di rumah gitu.
0: Ada.
1: Seperti apa biasanya kalau anak-anak hari ini curhat? Kalau dulu mungkin kita hampir tidak pernah dikatakan curhat ya untuk kepada guru, karena saking segannya, karena memang kita tuh ngerasa batas guru dan murid itu terlalu tinggi temboknya. Ya kali kita kalau curhat sama teman saja gitu ya, mana kadang-kadang tidak ada solusi gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau anak-anak sekarang berani kah curhat tentang masalah-masalah mereka di rumah kepada gurunya?
0: Sebagian anak bisa Kak, tapi sebagian anak kita sebagai guru hanya membaca. Jadi nanti kita yang menggali apa permasalahan mereka dari rumah begitu. Jadi kalau mereka untuk cerita sendiri mungkin jarang gitu. Jadi setelah kita gali baru nanti dapat.
1: Adanya pendekatan-pendekatan dulu sampai tahu mereka ternyata punya masalah di rumah gitu ya. Oke Bu Sari. Nah masih dengan masalah karakter. Sebenarnya nilai karakter apa sih yang perlu kita perkuat hari ini Bu? Untuk anak-anak.
0: Untuk anak-anak nilai karakter itu jujur ya Kak. Jujur, kejujuran, digital honesty ya. Kejujuran. Bagaimana mereka ini bisa tidak memberikan sesuatu yang
1: buruk ya.
0: Buruk atau yang lain yang tidak sesuai dengan isi hatinya begitu.
1: Tapi berbicara jujur, anak kecil hari ini emang bisa bohong, Bu?
0: Banyak.
1: Contohnya seperti apa? Mereka berbohong seperti

0: Om itu kayaknya jahat deh, bla bla bla bla bla, katanya begitu. Misalnya kalau kita apa ya, kalau kita melihat hari ini ya gitu, bahkan mereka dapat menilai ketidaksukaan mereka secara langsung belak belakan ngomong kepada orang tuanya atau orang terdekatnya bahwa ini nggak, mereka nggak suka gitu. Nah itu bagaimana itu, Bu?
1: Jadi ada beberapa anak di kelas saya, jadi saya ini kan aja namanya ketika berbicara itu awalnya memang saya percaya begitu, tapi setelah saya berlanjut waktunya makin lama, makin apalagi sudah naik kelas sekarang ya. Nah jadi saya menyimpulkan memang dari perkataannya memang sulit untuk dipercaya.
0: Oke, itu kebohongan seperti apa yang Ibu maksud ini? Sampai pikir Ibu, ini kayaknya bohong nih, bukan mengatakan kejujuran gitu.
1: Iya, karena memang

0: setelah berapa bulan lagi ketahuan ternyata punya si ini gitu.
1: Oke, berarti bisa dibilang ada memang apa ya, tingkah laku yang memang ini tidak dibenarkan sebenarnya gitu. Tapi setelah digali, bisa ibu cari tahu nggak kenapa anak-anak akhirnya berani melakukan tindakan-tindakan seperti itu?
0: Nah, seperti yang kita ketahui ya kak, kalau anak-anak sudah berani berbohong, berarti ada sesuatu yang dilindunginya. Nah, berarti ini si anak mungkin pernah mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan dari perkataan atau pengakuannya kali. Nah, ini yang membuat dia rentan berbohong juga. Sama kayak kita orang dewasa kan juga seperti itu.
1: Iya.
0: Berbohong untuk mendapatkan.
1: Defensif lah ya.
0: Iya,
1: nah,
0: benar.
1: Bertahan, jangan sampai kita yang dijadikan kambing hatal yang
0: iya,
1: salah
0: betul,
1: gitu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun sebenarnya kita salah.
0: Iya, kan terkadang kita juga pernah berbohong ya kan,
1: iya.
0: Kak. Nah, itu dia. Jadi memang si anak ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan broken home. Begitu.
1: Okay.
0: Jadi segala yang terjadi sama dia saya memakluminya gitu. Cuman tidak membenarkan untuk dia seperti itu lagi. Nah, jadi saya berharap dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi.
1: Okay. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau berarti peran guru seperti apa, Bu, jika memang menemukan anak-anak seperti ini supaya anak itu bisa kata-katakan lurus lagi lah gitu.
0: Lurus lagi. Memang ini agak berat. Nah, ini yang
1: tapi itulah tugas guru
0: iya,
1: memang ya.
0: Nah, ini bilang tadi kan memang harus begitu. Jadi memang harus dirangkul pelan-pelan, bangun apa namanya boundaries ya, itu ya kedekatan itu ya. Nah, jadi dijadikan kita guru dulu sebagai orang yang bisa dipercayainya. Nah, di samping juga kita membuktikan si anak juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik.
1: Begitu. Seperti itu ya, Bu.
0: Seperti
1: Sari,
0: itu. Cuman kak, ada cara sedikit. Karena memang sudah kenaikan kelas, jadi si anak memang sudah tidak bersama saya lagi untuk tahun depannya lagi kan. Jadi memang ya sudah, mungkin sampai di situ tugas saya membimbingnya.
1: Tapi ada sinergitas nggak antara ibu dengan guru selanjutnya? Berarti kan ada catatan nih untuk
0: ya,
1: si anak
0: tentu.
1: Ini.
0: Tentu.
1: Supaya jangan sampai lepas di ibu, tapi di guru selanjutnya tidak ada penanganan yang lebih baik.
0: Ya.
1: Bisa jadi nanti si anak bakal balik lagi nih tingkah laku lamanya gitu.
0: Ya. Dia mungkin tidak berubah 100% ya kak. Cuman sudah ada peningkatannya. Ya memang belum gitu.
1: Pelan-pelan ya.
0: Pelan-pelan. Tapi nanti kan kalau kami guru ketika kenaikan kelas itu ketika penyerahan anak itu dijelaskan satu-satu karakternya gitu.
1: Okay. Seperti itu Bu Sari ya. Nah, Bu Sari kalau boleh tahu nih ya, hari ini kan kita berbicara soal bukan hari ini sebenarnya, sejak dulu tuh kita pasti di sekolah selalu ditekankan namanya kedisiplinan.
0: Iya.
1: Kalau dulu zaman kita, mungkin zaman Bu Sari, zaman saya, disiplin tuh kayak satu arah. Anak-anak tidak boleh datang terlambat, anak-anak harus buang sampah pada tempatnya. Hari ini masih berlaku tidak seperti itu?
0: Berlaku.
1: Masih berlaku.
0: Berlaku,
1: maksudnya,
0: Kak.
1: Pendekatannya, cara penyampaiannya apakah seperti itu? Saya kira mungkin anak generasi alfa nggak akan masuk deh kalau dikasih seperti ini. Nah, itu bagaimana kalau hari ini
0: jadi,
1: untuk menanamkan pendidikan kedisiplinan?
0: Kalau untuk memerintahkan si anak juga beda ya Kak. Juga beda cara penyampaiannya. Jadi kan si anak alfa ini, mereka ini lebih cenderung ke alasan yang logis ya. Jadi ketika dijelaskan tidak boleh terlambat, kenapa? Nah, begitu. Dan juga ketika mereka datang cepat, itu apapun kebaikan yang mereka lakukan itu juga seharusnya mendapatkan reward, gitu, apresiasi ya. Nah, itu jadi gen alpha ini mereka lebih cenderung lihat yang apa namanya, jelas, jelas ada
1: alasannya apa gitu ya. Jangan hanya melarang tapi tidak memberitahu kenapa ini tidak boleh gitu. Berarti reasonnya di situ harus ada gitu ya, Bu Sari ya.
0: Harus jelas sama merekanya.
1: Itu mungkin membedakan generasi dulu sama generasi hari ini ya. Apalagi mungkin nanti Bu Sari bakal menghadapi generasi baru lagi, nama generasi beta yang hari ini mungkin masih bayi ya.
0: Dan itu anak saya sendiri.
1: Anak Bu Sari sendiri ternyata. Nah, Bu Sari, makin hari kan salah satu hal yang paling ditakutkan oleh generasi hari ini ya adalah hilangnya mungkin budaya sopan santun. Nah, Bu Sari, apakah merasa apa memang budaya sopan santun ini sudah hilang di sekolah atau berkurang atau bagaimana ini fakta realitanya di lapangan, Bu Sari?
0: Iya, karena ketika mereka mengakses informasi

0: memang tanpa di filter ya kak. Jadi apapun yang mereka dapatkan tuh dengan apa gampang seperti umpatan kayak gitu perilaku yang tidak sopan itu kan mereka sudah lihat dan anak-anak ini kan lebih ke apa yang lagi tren gitu ya
1: mengikuti ya.
0: Jadi ketika di sekolah itu kayak umpatan tuh yang sering
1: terbawa
0: akhirnya. Apalagi ketika mereka bermain game online ya nah berkomentar yang tidak sopan ya memang karena terbawa di sekolah juga. Nah, itu juga harus diluruskan.
1: Oke. Tapi berarti bisa dikatakan apa ya mungkin ya Bu, pantauan orang tua berarti agak kurang nih bisa kita katakan ya. Karena apa? Karena ya tadi anak-anak tahu itu pasti dari gadget. Nah, bagaimana orang tua memberikan gadget untuk anaknya ini yang tidak difilter berarti ya kan? Kita bukan menyalahkan orang tua 100% sebenarnya. Tapi ya bagaimana guru itu juga tidak 100% tidak 24 jam bersama anak ya. Pasti lebih banyak anak-anak itu menghabiskan waktunya di rumah. Bagaimana orang tua hari ini juga harus apa ya namanya ikut andil gitu. Bagaimana mendidik anak ya supaya karakter mereka juga terbangun dengan baik gitu. Jangan sampai anak-anak kita hari ini itu hanya yang penting anak saya sudah sekolah, jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Karena ya bisa dikatakan juga orang tua itu punya andil yang bisa dikatakan, saya mengatakannya bukan 50-50 orang tua dan guru. Orang tua itu harus 70, Bu. 30 itu orang harus, baru guru. Karena bagaimana mereka di rumah dari pagi, mungkin anggaplah pagi sampai siang sekolah, siang sampai ketemu paginya lagi mereka sama orang tua. Betul. Tapi kadang kita mau menyalahkan orang tua juga, juga kasihan. Kadang orang tua juga capek ya. Kadang anak kalau tidak dikasih handphone, tidak dikasih gadget, mereka akan ngamuk sana sini gitu kan. Orang tua gak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah bagaimana Bu Sari memandang hal ini Bu? Mungkin ada punya tips-tips untuk orang tua lah supaya anaknya itu dapat dikontrol lagi dalam menggunakan gadget atau gawainya.
0: Kembali lagi kak, yang pertama kan yang memberikan gadget siapa?
1: Nah
0: orang tua ya. Kalau untuk di sekolah, apalagi di sekolah dasar itu kami anak-anak tidak ada yang membawa gadget ke sekolah. Berarti otomatis gadget ini berarti dilihatnya di rumah.
1: Di rumah saja.
0: Nah iya. Jadi untuk orang tua yang kalau memang tidak terawasi. Lebih baik apa namanya memberikan sesuatu yang bisa dimainkan anak.
1: Contohnya
0: bisa dengan kayak memberi permainan ular tangga ya. Permainan kita yang lama kan bisa masih bisa digunakan anak gitu. Jadi apa namanya?
1: Anak-anak tidak hanya fokus pada gadget, akhirnya punya distraksi yang lain. Jika mereka bosan, mereka punya mainan gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan itu tidak dari gadget saja. Atau mungkin bisa dikatakan tidak apa-apa memberi gadget, cuma kasih batasan. Maksudnya kan orang tua punya kontrol ya di HP itu. Atau bisa menghubungkan antara HP anak dengan HP orang tua.
0: Betul.
1: Jadi kita bisa kontrol mana yang boleh dibuka sama anak, mana yang tidak gitu ya. Nah, Bu Sari, kalau kita berbicara lagi pendidikan karakter hari ini, sebenarnya ada gak sih indikator pendidikan karakter itu berjalan dengan efektif atau tidak?
0: Berjalan efektif kalau
1: ada
0: selama
1: perubahan
0: ini,
1: misalnya
0: justru kak sekarang itu pendidikan karakter itu kayaknya semakin meningkat, semakin banyak nilai yang ditanamkan begitu. Nah berarti tugas guru juga semakin berat. Nah untuk menanamkan nilai, semua nilai-nilai itu tentu berbeda tindakannya. Nah itu yang menjadi tugas kami selanjutnya.
1: Tapi
0: gitu.
1: Di SD 8 sendiri ada gak indikator-indikator yang pernah terlihat Bu, akhirnya pendidikan karakter ini yang Ibu ajarkan atau guru-guru yang lain ajarkan itu ternyata ternyata efektif loh kita mengajarkan anak seperti ini gitu?
0: Ada sih kak.
1: Ada. Seperti apa contohnya Bu Sari?
0: Seperti datang tepat waktu berarti melatih mereka untuk bersikap disiplin ya. Terus membuang sampah pada tempatnya itu sudah melatih mereka untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya.
1: Seperti itu ya. Tapi kadang kalau kita ngomong terlambat Bu, kadang anak-anak ini bukan mereka yang ingin terlambat loh. Ternyata mungkin orang tuanya yang memang agak terlambat gitu. Nah hal seperti ini bagaimana? Mereka berani berargumen gak? Saya gak terlambat Bu, saya sudah selesai dari tadi, cuma orang tua ya tadi yang lambat gitu.
0: Kalau seperti itu mereka berani kak. Nah cuman toleransi kita kan sekali dua kali boleh gitu ya. Tapi kalau untuk terus menerus itu kan juga tidak baik untuk anak, si anak tersebut. Nah, ini kita kembalikan ke orang tuanya. Kita komunikasikan ke orang tuanya, begitu.
1: Tapi hari ini Bu Sari, apakah sekolah ini juga melibatkan orang tua ini, Bu?
0: Tentu, Kak.
1: Seperti apa pelibatan orang tua ini? Sinergitas antara sekolah dan juga orang tua dalam mendidik anak.
0: Sinergitasnya itu dengan pembentukan komite ya. Ada yang namanya komite sekolah, ada yang namanya komite kelas. Nah, ini adalah perpanjangan tangan dari sekolah ke orang tua, begitu.
1: Seperti itu ya, Bu. Jadi ada sinergitas antara guru dan juga orang tua.
0: Iya.
1: Nah, Bu Sari, kalau kita berbicara pendidikan karakter tadi sudah ya. Selanjutnya, kasus yang mungkin agak sedikit menyedihkan menurut saya, perundungan atau pembulian. Nah, hari ini anak-anak SD itu apakah masih ada melakukan perundungan atau pembulian ini, Bu? Yang mungkin menurut kacamata Ibu sendiri yang pernah Ibu lihat.
0: Masih, Kak.
1: Masih.
0: Dan itu ada tingkatannya, ada yang tingkat rendah sampai yang tingkat tingginya, kan?
1: Oh, itu apa aja tuh perbedaan yang mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tingginya?
0: Seperti yang tingkat rendah itu seperti menertawakan teman, itu juga termasuk bullying ya.
1: Oh, termasuk bullying.
0: Iya, termasuk membuat orang lain itu merasa tidak senang, itu sudah termasuk tindakan bullying. Nah, itu adalah contoh yang sederhana, yang paling rendahnya, begitu. Sedangkan yang tingkat tingginya itu bisa berbentuk yang mengakibatkan ini kehilangan nyawa ya.
1: Kehilangan nyawa, iya, kecacatan fisik gitu,
0: seumur hidup,
1: ya,
0: begitu.
1: Nah, apakah ini ada diajarkan ke anak-anak di sekolah ini, Bu? Bagaimana supaya untuk menurunkan angka bullying di tingkat sekolah sendiri, terutama di SD ya?
0: Iya. Ada.
1: Ada. Seperti
0: ada,
1: apa,
0: Kak,
1: itu?
0: Yang pertama dari guru kelasnya ya, dari kita di kelas juga memberikan pandangan, gambaran tentang bullying dan bagaimana cara menghindarinya. Dan dari sekolah biasanya juga ada lokakarya atau seminar tentang bullying terhadap, nah, apa, bisa mendatangkan narasumber, nah, untuk disajikan ke anak-anak, begitu.
1: Oke, berarti tapi untuk SD lama sendiri bagaimana, Bu? Apakah angkanya nol atau bagaimana ini?
0: Kalau dikatakan nol juga tidak sih, Kak. Cuman kalau untuk tingkat kalau dikategorikan itu masih tingkat rendah.
1: Oke.
0: Karena kami di sana, selain Bapak Kepala Sekolahnya juga yang selalu mengingatkan, kami juga selalu mewanti-wanti supaya tidak terjadi. Tapi apapun yang tentu masih ada ya. Yang masih ada berarti sudah di luar ke apa kami.
1: Oke. Baik, Bu Sari. Nah, Bu Sari, selanjutnya anak-anak hari ini tentu kan biasanya itu memang seringkali kita katakan ya, bahwa mereka hidupnya itu bergantung pada gadget.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya sekolah ini tentu melarang ya kalau untuk di sekolah. Tapi tentu ada pendidikan-pendidikan yang memang kapan mereka boleh menggunakan gadget dan kapan tidak, itu, Bu. Mungkin ada tidak pendidikan-pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak.
0: Kapan penggunaan gadget?
1: Nah, itu maksud
0: saya. 0 sampai 2 tahun itu memang enggak boleh ya. Itu di tingkat umur ya, Kak. Dan di tingkat anak SD 6 sampai 12 tahun mereka boleh menggunakan gadget untuk aktivitas belajar, dan paling lama di luar aktivitas belajar itu mereka boleh menggunakan gadget selama 1-2 jam. Itu aktivitasnya benar-benar yang berkualitas ya, bukan hanya scroll video pendek atau apa begitu.
1: Itu seperti apa maksudnya itu, Bu? Maksudnya sekolah itu mengajarkan anak bagaimana, apakah yang harus mereka lakukan ketika menggunakan gadget?
0: Ketika mereka menggunakan gadget, palingan mengingatkan orang tua agar tidak terlalu sering memberikan gadget di rumah, kecuali hal yang dianggap perlu. Tapi untuk anak sekolah dasar, rasa saya belum
1: ya,
0: begitu penting bagi mereka, begitu.
1: Tapi ada tidak grup kelas, Ibu, dengan orang tua?
0: Ada.
1: Oh, ada ya. Ada. Nah, orang tuanya memang disibukkan jadinya ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Tapi jujur saya merasa ya bahwa saya belum jadi orang tua memang, tapi saya punya bibi yang memang akhirnya cenderung lebih suka bertanya ke saya, ini maksudnya apa? Saya dapat WA dari gurunya si Noval. Noval itu sepupu saya gitu. Jadi, oh ternyata begini ya guru-guru, orang tua era sekarang ya, disibukkan sama tugas-tugas anak. Ya bukan anaknya saja yang pusing, orang tuanya juga pusing karena mikir tugas-tugas anaknya gitu yo.
0: Oh, begitu.
1: Tapi Bu Sari, kalau bisa dijelaskan lagi ya Bu Sari ya, selain mungkin banyak tantangan dalam mengajar generasi hari ini, senangnya apa, Bu, untuk mengajar generasi Alpha ini?
0: Senangnya ya itu, mereka berpikir kritis. Kita gampang kita kita pancing dengan pertanyaan yang menurut mereka menarik. Nah, kembali lagi kita harus guru jadi guru yang up to date. Apa yang lagi viral sekarang begitu. Jadi bagaimana kita menghubungkannya dengan pelajaran. Nah, di situ nanti baru tumbuh
1: ekosistem belajar yang bagus
0: interaktif yang bagus antara guru dengan muridnya.
1: Karena saya setuju bahwa guru harus up to date. Jangan lagi guru hanya duduk di meja, anak-anak buka ini, kamu baca ya ini.
0: Betul.
1: Saya kan kalau kayak begitu ya sampai kapanpun pendidikan kita ya bakal segitu-gitu aja.
0: Apalagi Kak Maizul, yang kita ajar adalah mereka yang sudah terbiasa dengan layar sentuhnya, yang gambar-gambarnya sudah menarik, yang suaranya sudah jelas, begitu kan. Masa kita cuma mengajar dengan metode ceramah dengan menggunakan suara kita yang tidak bisa dilihat gitu.
1: Berarti anak-anak ini ya memang cukup kritis lah Ibu bilang tadi ya, karena adanya terpaan dari gadget gitu. Tapi mereka biasanya ini Bu, ada tidak sih pernah curhat atau ngomong ke Ibu, mereka tuh paling sering kalau anak-anak di zaman sekarang itu mengakses aplikasi apa di gadgetnya? Atau yang belajar ya?
0: Yang belajar.
1: Duolingo kah atau apa gitu?
0: Kalau saya nggak pernah dapat informasi seperti itu dari anak-anak. Palingan mereka game online ya.
1: Oh, game online seperti apa? Banyak. Roblox.
0: Ya, Roblox, FF ya.
1: Tapi sebenarnya mereka boleh tidak sih Bu untuk bermain game itu? Menurut Ibu sendiri?
0: Menurut saya untuk ukuran anak SD ya belum kayaknya.
1: Belum
0: sih, Kak.
1: Ya. Tapi ya balik lagi kadang.
0: Balik lagi. Nanti kan penggunaan gadgetnya juga tidak boleh terlalu lama ya, sehari kan. Ditambah lagi nanti ketika sudah mulai bermain, mereka akan kehabisan waktu, apa namanya itu, menghabiskan waktu ya, tanpa disadari begitu.
1: Yang akhirnya ujung-ujungnya jadi malas belajar.
0: Betul.
1: Gitu. Karena saya jujur, saya juga dulu sering main game online. Karena ketika game online, karena saya kita tahu ya, game online itu tidak bisa di pause.
0: Iya.
1: Nah, game online itu salah satu ngebuat anak-anak itu gampang durhaka. Iya. Karena ketika orang tua minta tolong, iya nanti. Nah,
0: iya, betul.
1: Yang akhirnya nanti ini yang harusnya sebenarnya ini bisa dikerjakan, cuma karena tidak bisa dipost, kita akhirnya mendahulukan game. Ujung-ujungnya nanti apa? Nada anak jadi makin tinggi ke orang tua. Nah, hal-hal seperti ini mungkin saya setuju dengan Ibu Sari bilang, untuk game online sebenarnya belum untuk anak-anak SD hari ini. Berarti balik lagi peran orang tua di sini juga cukup diperlukan ya.
0: Iya.
1: Kasih batasan kepada anak-anak. Tapi bagaimana Bu Sari punya tips gak Bu? Misalnya kadang kita sering menemukan ya anak-anak yang bisa dikatakan tantrum. Ketika orang tua mungkin sebenarnya pengen untuk mengurangi penggunaan gadget terhadap anaknya, tapi anaknya sudah bisa dikatakan sangat-sangat terpapar, nggak dikasih gadget, nggak dikasih gawai, jadi ngamuk gitu. Tapi Bu Sari punya tips nggak bagaimana cara menguranginya lagi ini? Selain tadi mungkin Bu Sari mengatakan kasih dia distraksi yang lain seperti game ular tangga, tapi ada tidak yang lain?
0: Ada Kak. Ketika anak-anak sudah tantrum, berarti Kakak ini ya mengembalikan anak ini ke setelan ulang gitu, pabriknya.
1: Iya.
0: Saya rasa memang kalau memang dikembalikan ke setelan pabrik yang asli, saya rasa tidak akan pernah bisa karena sulit. Mereka sudah tahu sulit begitu. Jadi ketika anak-anak sudah tantrum ketika tidak dikasih atau diambil gadgetnya, menurut saya biarkan gitu, asalkan biarkan dan tetap dipantau ketantrumannya tuh seperti apa begitu, asalkan jangan sampai melukai dirinya.
1: Jangan sampai kayak self harm lah ya.
0: Rasa saya itu memang waktu yang tepat bagi orang tuanya, walaupun sudah terlambat begitu ya. Jadi memang harus diminimalisir
1: ya. Supaya tadi anak-anak tidak semakin tantrum lah gitu. Atau mungkin bisa menggunakan orang-orang yang tepat, mungkin para psikolog, mungkin dibawa ke psikolog atau psikiater ya. Orang-orang yang punya kapasitas bagaimana untuk menurunkan kadar kecanduan anak ya, dia terhadap gawainya gitu ya. Bu Sari, nah sebelum kita break azan Bu Sari ya, nah satu lagi saya ingin tanya. Sebenarnya anak-anak hari ini itu mereka berani melawan atau tidak? Jujur,
0: melawan.
1: Baik itu dalam artian yang positif atau negatif.
0: Kalau untuk melawan secara langsung
1: tidak.
0: Kalau untuk saya tidak rasanya. Tapi kalau untuk berbicara di belakang ada.
1: berbicara di belakang
0: ya, ada. Tentu ada.
1: Seperti apa yang pernah Ibu temuin?
0: Karena kan ketika kita memberikan masukan dan mereka tidak menyetujuinya, itu mungkin sebagian anak ada terlihat dari ekspresi wajahnya ketika dikasih tahu atau di nah itu kan berarti sudah dari situ mereka sudah kelihatan melawannya, Kak.
1: Ya,
0: nah, itu tingkatnya masih di bawah ya.
1: Masih rendah lah ya.
0: Ya, masih rendah. Jadi ada juga anak yang ketika dikasih tahu itu mereka iya-iya, tapi di belakangnya ini ya, berbicara dengan temannya. Nanti si temannya yang melaporkan ke kita, begitu. Nah,
1: begitu.
0: Kalau sudah seperti itu, berarti kita harus kembali menyelesaikan. Berarti masalahnya belum selesai. Nah, itu dia. Nah,
1: itu lagi tugas guru jadi makin berat di situ ya, Bu Sari.
0: Iya, karena yang kita hadapi ini yang hidup gitu, Kak. Karena yang hidup ini bakal berubah-ubah ya. Nah, itu dia. Mungkin hari ini sikapnya begini, besok lain lagi.
1: Yeah.
0: Nah, kita, yang kita lakukan hari ini begini, besok lain lagi, begitu. Jadi nggak bisa diprediksi.
1: Berat lagi tugas guru di situ.
0: Ya, benar.
1: Baik, Bu Sari, kita akan rehat sejenak ya.
0: Baik.
1: Kita dengarkan dulu kumandang azan untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Untuk anda pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan kembali tentunya masih di dialog interaktif Indonesia Cerdas.

bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Baik pendengar, kebersamaan kita masih berlanjut dalam Dialog Indonesia Cerdas ya. Masih bersama narasumber kita Ibu Sari Permanda SPDGR selaku guru SDN 8 Pekanbaru. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sore ini, Bu Sari. Nah, kalau kita berbicara lagi, balik lagi masih seputar pendidikan karakter. Sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan seorang guru untuk menanamkan nilai karakter kepada anak-anak di sekolah ini, Bu?
1: Baik, Kak. Yang pertama, tentunya sebagai seorang guru yang sering tampil di depan, kita itu adalah menjadi tauladan, role model bagi anak-anak kita. Bagaimana kita bersikap, bertutur kata. Nah, ini kan mereka yang memperhatikan. Jadi otomatis nanti apa yang mereka amati, itu yang mereka tiru. Nah, jadi anak-anak ini memang sekarang ini memang konsepnya memang mengamati lalu melakukan.
0: Nah,
1: begitu.
0: Berarti ya kan guru digugu dan ditiru gitu ya,
1: benar.
0: Sama kayak orang tua juga di rumah. Kadang permasalahannya gini, Bu. Kita itu, ini kita lebih fokus ke orang tua kadang ya. Karena saya sering menemukan orang tua itu melarang anaknya tapi dia tidak melakukan, atau mungkin nyuruh anaknya tapi tidak melakukan. Misalnya nih, di muslim ya kan, udah kamu sholat sana ke masjid, sudah azan, tapi orang tuanya masih duduk santai, masih nonton TV. Nah, hal seperti ini ternyata yang tidak sejalan. Orang tua nyuruh kebaikan tapi tidak melakukan atau mencontohkan gitu. Ya Bu, ya. Nah, kalau guru-guru ini seperti apa ini, Bu?
1: Ya, sama seperti itu tadi, Kak. Kita lebih baik atau jangan pernah apa yang kita larang, jangan pernah kita juga melakukannya. Contoh, ketika kita mengajar, ya sudah, tutup HP-nya. Jangan mainkan HP ketika belajar, begitu.
0: Jadi jangan sampai nanti anak-anak disuruh ngerjain ini, ngerjain ini,
1: kita sibuk main HP.
0: Sekalipun sebenarnya memang tidak ngapa-ngapain, walaupun anak lebih lagi fokus belajar atau mungkin lagi latihan atau apa, kita tetap jangan terdistract sama gadget apapun gitu ya, Bu Sari ya. Oke, Bu Sari, karena waktu juga yang membatasi kita, satu lagi Bu, pertanyaan saya. Pesan Ibu kepada orang tua dan juga guru hari ini yang tentunya sedang mendengarkan kita, yang sedang menampingi anak-anak di era digital seperti ini, apa pesan Ibu?
1: Oke, baik. Digitalisasi ini adalah kepastian yang tidak bisa kita bendung ya, Kak. Melarang anak seusia sekolah dasar untuk menyentuh gadget itu juga mengisolasi mereka dari masa depan, begitu. Cuman diperkirakan lagi waktunya yang tepat. Kapan waktunya yang tepat dan bagaimana caranya? Kunci utamanya itu bukan melarang, bukan menjauhkan mereka dari gadget, begitu. Cuman mereka ini perlu dibekali, perlu diawasi dengan moral, jangkar moral yang lebih kuat, gitu. Nah, ketika ini sudah kuat, tentu ketika mereka dihadapkan pada dunia online, dunia internet yang begitu kacau, begitu ya, yang kacau, jadi mereka sudah siap bagaimana menjaga dirinya supaya bisa tetap menjadi anak yang baik. Begitu. Jadi untuk orang tua, tetap dampingi anaknya. Kalau kita yang memberi gadget, kita yang membelikan gadget, kita membelikan HP, tentu kita juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai lepas tangan. Begitu.
0: Oke, berarti kuncinya tadi bukan melarang, tapi membatasi dan juga mengawasi.
1: Gitu. Kalau memang tidak bisa dihentikan, perlahan-lahan kurangi, gitu ya. Kita kembalikan mereka ke kodratnya seperti semula.
0: Baik, Bu Sari, terasa ya kebersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas hari ini sudah harus berakhir. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Ibu Sari Permanda SPDGR selaku guru SDN 8 Pekanbaru, atas berbagai wawasan dan juga pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan semoga diskusi hari ini pendengar ya, tentang pendidikan karakter di era digital, menanamkan akar moral kepada generasi alfa di sekolah dasar, dapat menjadi inspirasi bagi Anda, tentunya bagi orang tua, guru, dan juga seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan anak-anak kita. Dan setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Ranai untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mazul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini Rabu 24 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil berjaringan 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali berita yang pertama dari RRI Bengkalis. Meningkatnya pengguna jasa penyeberangan di pelabuhan Roro Air Putih ke Sei Selari dan sebaliknya, Dinas Perhubungan menurunkan 4 armada kapal setiap harinya. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
1: Arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh momen libur sekolah dan mahasiswa yang bertepatan juga dengan musim durian di Pulau Bengkalis. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas di kedua sisi pelabuhan, baik Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari, mengalami peningkatan dengan kapasitas antrian yang berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pelayanan penyeberangan masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang lancar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, membenarkan adanya peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan pada lintasan Air Putih Sungai Selari. Menurutnya, Dinas Perhubungan Bengkalis telah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi waktu tunggu pengguna jasa dengan berkoordinasi bersama operator kapal agar menyesuaikan jadwal operasional, yang biasanya pada hari Senin hingga Kamis hanya 3 kapal yang beroperasi dan 2 kapal siaga. Sedangkan pada Jumat hingga Minggu terdapat 4 kapal yang beroperasi. Namun karena terjadi peningkatan jumlah penumpang, mulai dari Senin hingga Minggu dioperasikan 4 kapal setiap harinya.
2: Kami tengok di CCTV itu Bengkalis satu blok lebih. Di Pak Ning ada 3 baris, 4 baris untuk TS. Ya termasuk apalah, udah kategori udah sedang lah kepadatannya. Jadi kalau hari ini kan sebetulnya 3 operasi kapal kan. Jadi hari ini udah dimasukkan kapal keempat tadi sekitar jam berapa, dari jam 9. Jadi hari ini dioperasikan 4 kapal. Jadi tadi informasi dari Kepala UPT juga dalam seminggu hari ini, seminggu depan, kan biasa Senin sampai Kamis kan 3, Senin sampai Rabu kan direvisi jadi 4 hari ini.
1: Sementara itu salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Asril, warga asal Medan yang sedang menunggu giliran menyeberang, mengaku masih merasa nyaman menggunakan layanan di lintasan Roro Bengkalis Sungai Selari dan juga waktu tunggu yang masih berkisar 2 jam. Ia juga menilai proses antrian kendaraan masih berjalan lancar karena petugas juga memberikan prioritas terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang mudah rusak atau memiliki waktu distribusi yang terbatas.
3: Ini baru?
4: Baru masuk?
3: Iya, baru masuk.
5: Kalau semalam tuh nyebrang ke sini, lama gak tunggu?
3: Enggak.
5: Lama juga ya?
3: Enggak lama.
5: Karena prioritas mungkin
3: ya,
5: mau udang ya?
3: Prioritas ya, apa?
4: Pulang kan ini?
3: Sembako ya.
5: Pulang kosong?
3: Iya, kosong.
1: Dengan penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih optimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap mobilisasi masyarakat selama masa libur sekolah dan musim durian dapat tetap berjalan lancar, aman dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita ke RRI Ranai, PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang saat ini masih menunggu keputusan pusat untuk kapal pengganti KM Bukit Raya melayani rute Natuna selama melakukan docking. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
6: Kapal motor KM Bukit Raya yang menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat Natuna untuk bepergian keluar daerah akan menjalani pemeliharaan rutin atau docking. Perawatan kapal tersebut dijadwalkan berlangsung mulai dari 25 Juni hingga 20 Juli 2026. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tanjung Pinang, Putra Kecana, mengatakan pelaksanaan docking KM Bukit Raya merupakan agenda rutin untuk menjaga kondisi dan kelayakan kapal. Ia menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Rabu pagi. Menurut Putra Kecana, selama proses docking berlangsung, pelayanan transportasi laut rute Natuna akan terdampak. Namun pihaknya terus berupaya memastikan kebutuhan perjalanan masyarakat tetap dapat terlayani. Ia menjelaskan untuk kapal pengganti yang akan melayani rute Natuna saat ini, KM Bukit Raya menjalani perawatan masih menunggu kepastian dari pihak pusat. Keputusan tersebut nantinya akan disampaikan setelah ada informasi resmi.
7: Masih menunggu kami update dari pusat, ada dari sesuai dengan pengajuan dari Bupati dan Gubernur, dan mungkin pertimbangannya bagaimana, tapi saya belum bisa, kalau karena belum ada info pasti dari kantor pusat, saya belum bisa memberikan kalau ada employee-nya atau bagaimana, saya kabarin. Rumor demikian, teman saya kan belum dapat data yang valid, jangan sampai nanti saya mengeluarkan pernyataan nanti belum ada yang kalah, apa kan nanti negatif nanti. Kalau jadwalnya itu sampai tanggal 20 Juli.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah mengusulkan untuk kapal pengganti KM Bukit Raya rute Natuna selama menjalani docking. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Azi saat dihubungi RRI Rabu pagi mengatakan untuk kapal pengganti melayani rute Natuna tetap ada. Hanya saja untuk jenis kapal pengganti KM Bukit Raya masih dalam pembahasan dan akan segera disampaikan nama armada transportasi laut pengganti untuk melayani masyarakat yang hendak berpergian keluar daerah selama KM Bukit Raya docking tersebut.
3: Selama Bukit Raya docking itu jelas ada kapal pengganti atas permohonan kita dari pemerintah daerah.
6: Masyarakat Natuna selama ini banyak menggunakan KM Bukit Raya sebagai sarana transportasi laut menuju daerah lain. Kapal tersebut menjadi salah satu pilihan utama karena melayani akses perjalanan antar pulau. PT Pelni berharap proses docking dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan pemeliharaan tersebut, kapal diharapkan kembali beroperasi dengan kondisi yang lebih layak. Putra Kencana menghimbau masyarakat yang memiliki rencana perjalanan agar terus mengikuti informasi terbaru dari PT Pelni. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan jadwal selama masa perawatan kapal. Sementara itu, kepastian mengenai kapal pengganti masih menjadi perhatian masyarakat Natuna. PT Pelni akan memberikan informasi lanjutan setelah mendapat keputusan dari manajemen pusat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan sekitar 100-an formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN dengan kebutuhan utama pada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan usulan formasi tersebut mencakup beberapa kategori sesuai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Roni menyebut jumlah formasi yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi lebih lanjut, namun berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan formasi CPNS Kabupaten Bintan tahun 2026 berada di angka sekitar 100-an formasi. Ia menjelaskan usulan tersebut merupakan kebutuhan untuk penerimaan CPNS, bukan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk rincian jumlah formasi pada masing-masing kategori, pemerintah daerah masih menunggu penetapan dan informasi resmi dari pihak terkait.
9: Kita sudah usulkan ada berapa kategori dari kategori pendidikan dan kesehatan.

0: untuk Indonesia. Alokasi dana pendidikan Kota Batam lebih dari 20% dari APBN senilai 1,1 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
1: Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 20% dari total APBD tahun 2026 atau sekitar 1,11 triliun rupiah. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bantuan pendidikan hingga program beasiswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung sekolah-sekolah di wilayah hinterland.
2: Untuk teman-teman di hinterland ini, termasuk yang jadi prioritas, kita mendorong ya dari Komisi 4 itu bagaimana, satu ya soal infrastruktur pendukung, listrik, air, kemudian internet. Kan kita ini era digital. Nah ini yang sebetulnya yang kita dorong dan sekarang sudah ada. Maka guru-guru di sana itu diberikan insentif. Jadi insentifnya lebih besar guru-guru yang berada di pulau-pulau dibandingkan yang ada di kota.
1: Sementara itu, guru yang pernah mengajar di wilayah pulau, Anin Aprilia, menilai peningkatan fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah hinterland.
3: Situasi mengajar di daerah hinterland Batam menyenangkan namun sangat menantang karena banyak kali keterbatasan transportasi, sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan cuaca yang tidak bisa kita duga. Untuk teknologi khususnya karena tidak ada challenge atau tantangan untuk dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan teknologi untuk daerah-daerah terpencil.
1: Berdasarkan catatan Komisi 4, saat ini Kota Batam masih kekurangan guru dan jumlahnya 430 untuk tingkat SMP, 295 untuk tingkat SD, dan untuk TK sebanyak 17 orang. Tahun ini Kota Batam mengusulkan pengangkatan 309 guru PNS baru karena guru honorer hanya diperbolehkan mengajar hingga akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Meta Fajar Walinda melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Posko pengaduan sistem penerimaan murid baru di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang masih ramai dikunjungi orang tua calon siswa. Sejak pagi tadi, petugas pelayanan masih menampung keluhan masyarakat. Dan selengkapnya, kita dengarkan laporan Hans Primananda dari RRI Padang.
5: Alah, hari kedua, Bang. Sebelumnya kemari kan ngurus yang sistem down kemarin.
6: Sejumlah orang tua calon siswa sejak pagi tadi masih mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang menyediakan posko pengaduan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sebagian besar orang tua calon siswa datang dengan tujuan meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar anak mereka tetap dapat mengikuti proses pendaftaran. Salah satu orang tua calon siswa, Budi, berusia 43 tahun, kepada RRI mengaku kedatangannya ke posko pengaduan untuk menyampaikan keluhan yakni salah memilih jalur pendaftaran akibat sistem yang tidak stabil. Hal dimaksud akibat terburu-buru mengambil keputusan. Ia berharap pihak posko dapat merubah data calon siswa agar dapat kembali mendaftar pada masa perpanjangan.
5: Status saya sekarang berarti udah nggak bisa, udah nerima penjelasan dari petugas karena memang nggak bisa dirubah katanya. Zonasinya di Padang Barat. Kasus saya ini salah pemilihan jalur. Harusnya prestasi dipilih jalur domisili. Karena bukan saya yang ngisi, karena yang ngisi kan adik yang di rumah, sementara yang saya di sini ngurus itu.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislufa, mengatakan telah memperpanjang masa pendaftaran SPMB hingga besok Kamis 25 Juni hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, pihaknya juga melakukan riset data terhadap 8.000 calon siswa yang telah melakukan pendaftaran saat sistem mengalami gangguan di hari pertama.
5: Jadi seluruh sistem kalau kita pernah salah harus kita ulang. Jadi kami imbau masyarakat, akunnya sama, nanti kita mendaftar lagi sama dengan yang tadi. Tapi jangan salah pilih. Nah kemarin banyak yang mereka karena trouble jadi tergesa-gesa, yang seharusnya domisili ditekan prestasi. Nah ini kami imbau masyarakat, ini kami kasih kesempatan khusus SMP. SD tidak ada karena on time, pada tanggal 24 kita tutup.
6: Yopi menambahkan, selama masa perpanjangan pendaftaran SPMB tahun ajaran baru, calon siswa tidak perlu membuat akun baru karena sistem masih menggunakan akun yang sama untuk pendaftaran ulang. Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan riset data dan perpanjangan waktu

0: hanya berlaku untuk tingkat SMP. Sementara itu pendaftaran tingkat SD tetap berjalan normal sesuai jadwal dan jalur luar kota SMP tidak mengalami perubahan batas waktu. Hans Primananda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Komitmen tersebut merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, termasuk Kabupaten Kampar, untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk bersekolah.
3: Saya yang menjamin tidak ada boleh ada warga Pekanbaru anak-anaknya yang putus sekolah. Jadi ini adalah tahap SPB dulu. Nanti baru ada tahap laporannya. Baru di situ kita nanti akan saring, jaring, dan kita akan carikan solusi bagaimana anak-anak Pekanbaru itu sekolah. Pemegang KTP Kampar, kan begini, dia tinggal di Pekanbaru. Kami akan beri bantuan bagaimana bisa untuk mereka tetap sekolah. Tapi tentu kita harus selesaikan dulu SPMB ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Ia menjelaskan mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Menurutnya, jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
4: Kita kan ada 4 jalur penerimaan seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ada 4 jalur penerimaan untuk tingkat SMP ini. Pertama ada jalur domisili, kedua ada jalur prestasi, yang ketiga ada jalur afirmasi, yang keempat ada jalur mutasi. Untuk jalur domisili ini tentu kita berbasis dengan basis wilayah yang kita petakan menurut kelurahan. Jadi misalnya sekolah A itu sudah kita petakan beberapa kelurahan di sekitar situ.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat khususnya orang tua yang tinggal di kawasan perbatasan tidak perlu khawatir terhadap akses pendidikan anak-anak mereka. Warga diminta segera melapor kepada pemerintah apabila mengalami kendala saat proses pendaftaran sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan mencarikan solusi yang tepat. Dengan demikian target program Zero Putus Sekolah di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sejumlah harapan disampaikan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada puluhan atlet yang berjuang dalam ajang Olimpiade Olahraga Sains Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail resmi melepas keberangkatan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau OO2SN di Rumah Dinas Bupati beberapa waktu lalu. Kontingen yang terdiri dari siswa tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga MA ini siap membawa nama baik Pasaman Barat di kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Sekda Dodi mengatakan kontingen Pasaman Barat akan bertanding pada sejumlah cabang olahraga, di antaranya atletik, renang, senam, pencak silat, bulu tangkis, dan panjat tebing. Di mana menurut Sekda Pasaman Barat, seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kabupaten. Dodi San Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil lolos seleksi dan dipercaya mewakili Pasaman Barat di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa O2SN bukan hanya ajang meraih medali, tetapi juga sarana membangun karakter, disiplin, dan sportivitas generasi muda.
6: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kontingen O2SN jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MA sederajat dengan resmi saya lepas.
5: Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga berharap seluruh atlet dapat menjaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti pertandingan, sehingga setiap proses yang dijalani melalui pengalaman ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Mendengar Natuna terima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 sekitar 7 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Berikut kita dengarkan laporan Yus Pianti dari RRI Ranai.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali memperoleh bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Hendra Kusuma mengatakan bantuan yang diterima tahun ini mencapai sekitar 7,3 miliar rupiah. Tercatat sebanyak 2 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, dan 7 sekolah menengah pertama menjadi penerima bantuan revitalisasi pada tahun ini.
8: Jadi itu program Presiden langsung, kita tahun ini mendapatkan 7,3 M bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. TK ada 2, SD ada 3, SMP-nya ada 7. Kita terus berupaya melalui proposal-proposal, mungkin masih ada lagi tahap berikutnya. Ini untuk tahap sampai saat ini.
7: Salah satu sekolah penerima bantuan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut yang memperoleh bantuan rehabilitasi ruang administrasi dan toilet sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, Mariadi, menyambut baik program revitalisasi tersebut karena sangat membantu memperbaiki fasilitas sekolah yang mulai mengalami kerusakan.
9: Kami rapidnya ada rehab ruang administrasi sama rehab toilet. Nantinya tentu kami sangat senang sekali karena ya pelafon-pelafonnya sudah mulai rusak. Alhamdulillah insya Allah bulan Oktober ini sudah mulai awal semua.
7: Selain SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, bantuan revitalisasi juga diberikan kepada sejumlah SMP lainnya di Natuna. Di antaranya SMP IT Nurul Jannah, SMP Negeri 1 Pulau Seluan, SMP Negeri 1 Pulau Laut, SMP Negeri 1 Pulau Panjang, SMP Negeri 1 Bunguran Timur, dan SMP Negeri 1 Midai. Demikian, Yus Pianti melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan capaian tes kemampuan akademik TKA jenjang sekolah dasar setelah hasil evaluasi menunjukkan daerah tersebut masih berada di peringkat ke-18 di Sumatera Barat. Padahal pihak terkait sudah melakukan penguatan pemahaman capaian pembelajaran bagi pengawas, kepala sekolah, dan juga guru. Berikut kita dengarkan Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan capaian tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar melalui penguatan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK, pemetaan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin di Painan kemarin mengatakan, capaian TKA daerah itu masih perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data yang ada, posisi Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di peringkat bawah tingkat Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Karena itu, pemerintah Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program ke depannya.
12: TKA kita itu rendah, 41 nyong. Kalau diurut-urut di Sumbar peringkat 18. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, kami di jajaran Dinas Pendidikan ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk memastikan kualitas pendidikan itu meningkat. Pastikan

0: sekolah pastikan guru-gurunya paham betul tentang capaian pembelajaran.
1: Salim menegaskan pemahaman terhadap capaian pembelajaran harus dimiliki seluruh unsur pendidikan mulai dari pengawas, kepala sekolah hingga guru. Dengan kesamaan persepsi dan implementasi yang tepat dalam proses belajar mengajar, peningkatan nilai TKA jenjang SD di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Provinsi Riau tunjukkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan dominasi di sektor perdagangan industri. Alwis Surya Atmaja melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah masih ditopang oleh sumber daya alam. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan bahwa Riau saat ini berada posisi ekonomi yang relatif kuat secara nasional, termasuk menempati peringkat ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa dalam beberapa indikator pembangunan ekonomi.
4: Riau berada di urutan ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir. Semua kekuatan ekonomi tersebut itu berbasis kepada sumber daya alam, dan itu menjadi kekuatan Riau. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk di darat kita punya perkebunan. Untuk di dalam bumi kita punya potensi pertambangan. Bahkan di sebagian pesisir kita posisi punya potensi ekonomi hijau dan blue ekonomi di laut dan pulau-pulau yang ada di pesisir Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Puji Ismartini selaku Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyoroti struktur usaha di Provinsi Riau dalam 2 dekade terakhir, yang menjelaskan bahwa kategori usaha terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran.
5: Nah, kemudian kalau kita lihat menurut kategori usaha di Provinsi Riau ini dalam 2 dekade terakhir, yaitu di Provinsi Riau, kategori perdagangan besar dan eceran merupakan kategori usaha yang terbesar, yaitu sekitar 42%. Selanjutnya kategori C atau industri adalah sebesar 26%.
3: Meskipun Riau memiliki basis SDA yang kuat, struktur ekonomi juga didorong oleh aktivitas perdagangan dan industri yang cukup dominan, sehingga menjadi kombinasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau. Demikian, Alwis Surat Malja melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Batam lebih dari 6%. Berikut kita dengarkan laporan Mahmudin.
6: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 6,8%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat berada di kantor RRI Batam. Rudi mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sejumlah sektor strategis, diantaranya investasi, penyaluran pinjaman bagi pelaku usaha, pembangunan real estate, serta sektor listrik dan gas.
7: Investasi di Kota Batam sebagaimana kita ketahui ada 30 kawasan industri yang tergabung dalam himpunan kawasan industri di Kota Batam yang menggerakkan hampir 69,3 triliun selama satu tahun yang lalu di 2025.
6: Selain mendorong investasi, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui program pinjaman modal usaha hingga 20 juta rupiah. Program tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro dan kecil serta memperkuat perekonomian lokal. Kawasan Rempang Galang yang merupakan wilayah hinterland Batam memiliki potensi besar melalui pengembangan konsep Eco City. Kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang.
7: Kalau angka terakhir yang dipekerjakan di semua kawasan industri itu hampir mencapai 324.000 lapangan kerja, baik sektor formal maupun informal.
6: Pemerintah berharap berbagai capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional maupun regional. Demikian Mahmudin melaporkan.
2: Uji publik Raverda, penyesuaian pajak daerah dan retribusi Bukit Tinggi berlangsung memanas. Selengkapnya kita dengarkan laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
8: Masa dunia, karena kami telah sanksi. Kalau begini, nafuh aja. Accent of power. Namanya sudah. Diskusi publik perubahan. Bukan sosialisasi. Menyangkut masyarakat banyak begini.
9: Pemerintah Kota Bukit Tinggi menggelar uji publik rancangan perubahan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2003 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah digelar 23 Juni 2006 di Aula DPKAD Kota Bukit Tinggi diikuti 100 orang peserta dari berbagai unsur akademisi, pelaku usaha, organisasi, kemasyarakatan, perangkat daerah dan masyarakat yang juga di acara tersebut berlangsung memanas dan dinamis. Berbagai masukan dan pandangan disampaikan peserta sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan peraturan sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi Resmal Hadi SSTP MSI mengatakan dalam sambutannya, uji publik merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah agar masyarakat mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan pemerintah nantinya. Risma Hadi menjelaskan bahwa perubahan perda dilakukan ini sebagai penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah dan disebutkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan Kota Bukit Tinggi masih sekitar 25% ekuivalennya atau Rp176 miliar, sedangkan total belanja Kota Bukit Tinggi saat ini capai Rp710 miliar, sementara sisanya masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat, termasuk kondisi memberatkan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi saat ini terlihat dalam menghadapi peningkatan biaya pelayanan publik termasuk anggaran pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA regional AY Angik Kota Padang yang mencapai Rp40 miliar setiap tahunnya. Meski demikian, Rismal menegaskan penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang diusulkan ini bukan untuk membebani masyarakat maupun dunia usaha. Seluruh perubahan telah melalui kajian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan ketentuan pemerintah pusat yang ada.
10: Konsep awal yang telah kita lakukan kajian-kajian, dihitung biaya seluruhnya, biaya pelayanan awal, kemudian dibagi kira-kira pada jatuhnya, itulah aku yang ada pekerjaan. Maka kini benar, kalau dibang-bang jelas tidak, dengan adanya perubahan ini, tidak ada sedikit pun pemerintah ini memberatkan kepada bagaimana kita untuk membangun daerah. Untuk itu ada yang ini kami bantu di hati ibu itu kan, jawabnya ibu itu kita beriyu, kita diperjajaran mengikuti regulasi juga di pemerintah pusat. Dan disana pemerintah keramat yang wak sesana paling sedia untuk mengatakan tetap ada perumahan. Sekali lagi, ini belum final. Ini sudah ada hitungan. Kita cari yang terbaik.
9: Perubahan kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat dan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas dan juga tidak mengalami penyesuaian kenaikan yakni dari perlindungan sektor ketahanan pangan dan perlindungan pelayanan kesehatan yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dalam upaya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Muslim Riau, Basnas Provinsi Riau sediakan rumah singgah gratis bagi pasien rawat jalan dengan fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Pizza.
12: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau menyediakan rumah singgah bagi masyarakat Riau yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan. Ketua Satu Basnas Riau, Dr. Yahnan mengatakan rumah singgah ini merupakan bentuk kepedulian Basnas dalam membantu meringankan beban masyarakat yang harus berobat jauh dari daerah asalnya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga selama proses pengobatan berlangsung. Menurut Dr. Yahnan, setiap pasien yang mendapat layanan rumah singgah dapat didampingi oleh satu orang penunggu.
13: Selain daripada program kemanusiaan seperti kita membangun rumah, kita juga ada program kesehatan. Nah, di program kesehatan ini kita punya fasilitas rumah singgah namanya. Di rumah singgah ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang muslim yang berada di kabupaten kota selain kota Pekanbaru. Jadi ketika mereka berobat ke Pekanbaru, apakah itu di RSUD Arifin Ahmad Kauman atau rumah sakit lain, lalu mereka tidak rawat inap tapi rawat jalan. Tentu kan tidak akan mungkin pulang mereka ke Bengkalis, ke Inhil, ke Rohil misalnya kan, apalagi ke Selat Panjang yang begitu jauh. Nah, mereka akan mencari tempat beristirahat. Keluarga mereka tak punya, sanak pun tak ada. Maka Basnas Provinsi Riau ini menyiapkan rumah singgah. Rumah singgah ini free bagi mereka dengan persyaratan nanti bisa dilihatlah di Facebooknya Basnas, di IG-nya Basnas, TikTok Basnas, itu bisa dilihat persyaratan-persyaratan secara administrasi.
12: Selain menyediakan tempat tinggal, Basnas Riau juga menanggung berbagai kebutuhan selama berada di rumah singgah. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat berkoordinasi terlebih dahulu melalui Basnas Kabupaten dan Kota masing-masing. Masyarakat bisa menghubungi Basnas Kabupaten Kota untuk proses koordinasi, dan informasi lebih lanjut juga dapat dilihat melalui media sosial resmi Basnas Riau. Reporter RRI Menggaris Muhammad Fiza melaporkan.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Masjid Jami' Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama Al-Quran untuk mengisi kegiatan positif selama libur anak sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Febrian Syah.
14: Di masa libur anak sekolah, Masjid Jami' Nurul Iman Tanjung Pinang kembali mengambil inisiatif positif dengan menggelar program Sebarkan Selalu Bersama Al-Quran Angkatan Ketiga. Program ini dirancang khusus untuk mengisi waktu libur anak-anak dengan kegiatan yang produktif, religius, dan bermanfaat. Pengurus Masjid Jami' Nurul Iman Indri Zamar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan waktu luang anak-anak selama liburan sekolah agar terhindar dari hal-hal negatif. Selama 6 hari, para peserta akan dikarantina di masjid untuk fokus mendalami agama dan meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dalam kegiatan ini, peserta juga ditargetkan capaian dan hafalan Al-Quran, mulai dari tahfiz Al-Quran dengan hafalan sebanyak 1 hingga 2 juz selama program berlangsung. Dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam, belajar kelompok, serta simulasi kolaborasi antar peserta. Panitia juga membuka pintu kesempatan bagi peserta dari luar daerah seperti Bintan dan Batam.
15: Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bagi dari luar daerah, dari Bintan, dari Batam, nah khusus yang dari luar Pulau Bintan, kita sediakan ruang inap yang untuk anak-anak kita. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik hari-hari ke Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Batam, tidak. Tapi ya, kita sediakan ruang inapnya.
14: Pengurus Masjid Jami' Nurul Iman Indri Zamar berharap dari tahun ke tahun jumlah siswa yang ikut serta semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata dari pengurus Masjid Jami' Nurul Iman dalam mendukung program pendidikan Al-Quran yang digalakkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membangun karakter anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 Pedang Prabu sore ini. Saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
4: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Pukul 16.48 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 17 nantinya, pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Kejari Bengkalis mulai data dapur SPPG di Kabupaten Bengkalis untuk pengawasan. Bengkalis matangkan persiapan konteks kapal Indonesia 2026. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Syarizan Usman. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Kejaksaan Negeri Bengkalis mulai melakukan pemetaan keberadaan 98 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dan akan ditinjau langsung sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan bahwa pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional yang tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya para penerima manfaat. Menurutnya pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wahyu menjelaskan setelah proses pemetaan seluruh dapur SPPG selesai dilakukan, Kejari Bengkalis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh.
2: Kurang 98 dapur SPPG yang berada di Kejari ataupun wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang mana merupakan instruksi dari pusat supaya pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran MBG sesuai dengan yang telah ditentukan dari segi kualitas bahan makanan, pengelolaan dapur hingga distribusinya. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat seperti kasus keracunan makanan atau penyimpangan lainnya.
1: Salah satu sekolah penerima MBG yakni SDN 4 Bengkalis sampai saat ini memang belum ada ditemukan kendala dari dapur penyedia dan bahkan MBG ini bisa menjaga kesehatan anak ketika makan dengan pola bergizi yang sudah ditentukan. Hal ini dikatakan kepala sekolah SDN 4 Sylvia Gayatri saat dikonfirmasi RRI. Ia juga menyebutkan kalau dilakukan pengawasan dari pihak kejaksaan itu jauh lebih baik lagi.
3: Memang MBG itu sangat luar biasa, bisa membantu anak-anak. Jadi anak-anak bisa memotivasi anak-anak nih supaya makan makanan gizinya makanan sehat daripada anak jajan-jajan yang nggak jelas. Ya bagus bang. Jadi semua kegiatan itu akan terkoordinir dengan bagus kalau dipantau.
1: Sylvia Giatri juga menambahkan agar program MBG ini tetap menjaga kualitas dan juga keejenisan makanan agar anak didik tumbuh sehat dan cerdas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Politeknik Negeri Bengkalis mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan konteks kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Kabupaten Bengkalis terus memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang akan diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bengkalis. Dalam rapat koordinasi yang digelar bersama pemerintah Kabupaten Bengkalis, hadir Bupati Bengkalis Kasmarni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Joni Kaster, mengatakan sambutan dan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kontes kapal Indonesia sangat positif. Menurutnya, meskipun Politeknik Negeri Bengkalis bertindak sebagai penyelenggara, namun Kabupaten Bengkalis merupakan tuan rumah sehingga kesuksesan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama.
5: Alhamdulillah, sambutan Ibu Bupati sangat positif. Memang Polbeng sebagai penyelenggara kontes kapal Indonesia, tapi Bengkalis adalah sebagai tuan rumahnya. Sehingga Ibu Bupati menyampaikan bahwasanya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan penyelenggaraan kontes kapal Indonesia tersebut.
4: John Yani menjelaskan dalam pertemuan tersebut seluruh pihak menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dan bergotong royong sesuai tugas masing-masing. Persiapan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kompetisi, tetapi juga mencakup pelayanan kepada peserta dan tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Pati Bengkalis Kasmarni menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh melalui organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan kegiatan tersebut.
6: Sudah menyatakan persiap komitmen untuk sukseskan pelaksanaan kontes kapal Indonesia. Memang hari ini saya lagi politik berbicara, tapi karena berkali sesuatu kita harus bisa bersinergi, berkolaborasi, berkomunikasi tentang apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan kontes kapal Indonesia.
4: Kasmarni menambahkan, pemerintah daerah akan mendukung seluruh kebutuhan yang diperlukan mulai dari kedatangan peserta, pelaksanaan kegiatan, hingga kepulangan peserta ke daerah masing-masing. Melalui kolaborasi antara Politeknik Negeri Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kontes Kapal Indonesia 2026 diharapkan berjalan sukses sekaligus menjadi ajang promosi potensi daerah di tingkat nasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Siak mulai laksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah termasuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
7: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak mulai melaksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para pegawai. Bupati Afni mengatakan untuk pertama kalinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Siak juga menerima gaji ke-13 sesuai masa kerja masing-masing.
8: Alhamdulillah hari ini kami tadi sudah melaksanakan rapat rutin RFK dan mengambil beberapa keputusan strategi. Dan pada akhirnya kami mengambil keputusan pemerintah Kabupaten Siak kita insya Allah berhasil membayarkan gaji 13 untuk ASN. Dan gaji 13 untuk ASN ini di dalamnya juga include untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, nanti dihitung sesuai masa kerjanya. Ini pertama kalinya P3K paruh waktu mendapatkan hak mereka dalam bentuk gaji 13 dan gaji 14, Alhamdulillah.
7: Sementara itu Wakil Bupati Siak berharap kepada penerima gaji ke-13 untuk dapat melengkapi keperluan anak yang masuk sekolah maupun keperluan alat tulis sekolah bagi anak-anaknya.
9: Saya menambahkan saja sedikit, dengan insya Allah gaji 13 dibayarkan di bulan ini, semoga ASN baik itu P3K atau yang murni atau paruh waktu, ini berharap nih yang punya anak-anak sekolah ya untuk membeli perlengkapan sekolahnya di kampung atau di kecamatan masing-masing supaya perputaran uang itu ada di kampung-kampung atau di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kami berharap seperti itu, harapan saja. Kami juga tidak bisa memaksa, tapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran ini untuk kembali lagi lah ke masyarakat daripada kita membeli peralatan sekolah di tempat yang lain. Ini harapannya dari pemerintah daerah.
7: Adapun sumber pendanaan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN termasuk pembayaran cicilan utang kepada pihak ketiga berasal dari APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bupati Afni berharap seluruh ASN dan P3K dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, salah satu rangkaian kegiatan HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai.

0: perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis, Juliandi.
1: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove, yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di desa Meskom atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
0: Penjabat Kepala Desa Meskom, Susi Emelda, mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
2: Kepala Desa Meskom mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Meskom, kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom. Semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
0: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, tim produksi Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah, Bupati Siak lakukan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk revitalisasi istana dan PNS KITB. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan aspirasi pemerintah Kabupaten Siak pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait upaya percepatan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Kemenko Perekonomian di Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut Bupati Afni memaparkan sejarah kejayaan Kabupaten Siak serta berbagai potensi yang dimiliki daerah saat ini. Menurutnya, Siak memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perjuangan revitalisasi Istana Siak Asyriyah Hazimiyah sebagai ikon sejarah dan budaya Melayu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Siak juga mendorong agar kawasan industri Tanjung Buton atau KITB kembali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN.
5: Harapan kami, kan saya udah ngetuk pintu berapa kementerian, Pak. Minta tolonglah. Ini kan bukan hanya kekayaan bukan hanya kekayaan Siak, tapi ini orang yang dulu pernah mensupport kemerdekaan Republik kita. Sultan loh, rumah Sultan kami loh ini, Pak. Ini orang kalau datang ke Riau enggak ke Siak, loh ke Riau. Dia yang punya sumur minyak, yang punya apa itu untuk bandara. Kan bandara dulu tanahnya Sultan yang hibahkan, ada suratnya loh Pak, surat hibahnya. Jadi ini kan wisata ya Pak ya, maksud tuh dia selalu merundur apa. Padahal kan kami juga bukan hanya histori loh Pak. Sultan kami menyerahkan segalanya kekayaannya untuk Indonesia. Hari ini saya minta tolong hanya 10 miliar loh Pak revitalisasi Istana Siak ini, gak banyak. Tapi hari ini dengan pemotongan TKD yang luar biasa, uang 10 miliar bagi kami juga sulit
4: gitu. Bupati Afni menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dida Gardera beserta jajaran yang telah menerima aspirasi dari pemerintah Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan komitmen mendukung pembukaan kelas jauh Politeknik Negeri Bengkalis di Kota Duri. Keberadaan kampus ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan vokasi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor energi dan pertambangan. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong peningkatan

0: akses pendidikan tinggi vokasi bagi masyarakat melalui rencana pembukaan kelas jauh Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng di Kota Duri. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni saat rapat koordinasi bersama jajaran Politeknik Negeri Bengkalis dan organisasi perangkat daerah terkait. Menurut Kasmarni, pemerintah daerah sebelumnya telah meninjau lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Meski sarana yang tersedia belum sepenuhnya sempurna, namun dinilai sudah memungkinkan untuk memulai kegiatan akademik secara bertahap.
1: Kita sudah tinjau dengan beberapa OPD terkait, katanya kalau untuk satu lokal atau dua lokal, insya Allah masih bisa dilaksanakan sempurna belum, tapi kalau untuk awal mudah-mudahan insya Allah bisa dilaksanakan. Dan kami tetap mengomong Bapak Direktur
0: Kasmarni menjelaskan pembukaan kampus Polbeng di Duri menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya, wilayah Duri dan sekitarnya memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perminyakan, dan energi, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Johnny Caster menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pengembangan kampus keempat Polbeng di Duri. Johnny mengatakan keberadaan kampus tersebut memang diarahkan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di kawasan industri Duri dan sekitarnya.
2: Terkait kampus Polbeng keempat di Kota Duri, Ibu Bupati mengharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Duri dan sekitarnya, terutama di bidang pertambangan, perminyakan, dan juga migas lainnya. Tentu kami dari Polbeng sangat berterima kasih kepada Bupati atas dukungannya, dan insya Allah di September besok kita sudah akan coba memulai kegiatan perkuliahan di kampus 4 Duri.
0: Johnny menambahkan, pembukaan kampus di Duri diharapkan dapat mendekatkan akses pendidikan vokasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Politeknik Negeri Bengkalis, kampus Polbeng di Duri diharapkan menjadi pusat pengembangan SDM vokasi yang mampu menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja dan menjawab kebutuhan industri strategis di wilayah Riau. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Demikian warta berita daerah sore untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Syarizan Usman undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka. Yeah.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

dalam kekuasaannya. Andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari.

tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."
Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah SAW, seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu, justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi,
"Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian. Dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau ruku, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, ruku, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

0: Maka nikmat yang mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini?
1: Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana, sayangi kami ya Rabbana, ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuhibbuka.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Siapa dengar kami?

0: Ricky, beberapa tujuan ini diutarakan Ricky. Persamaan adalah penentuan logo dan visual resmi. Adalah penentuan logo dan visual resmi Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT TNI untuk pertama kalinya. Masyarakat arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad

0: pesantren. Kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya. Yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
1: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
3: Penguatan lini lapangan.
4: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
3: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
5: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
4: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
6: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program

0: pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
1: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
0: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
5: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan
4: sekalian. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhad masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu Menhad akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
7: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
6: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
8: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
6: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
9: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
10: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
9: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
10: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
11: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
10: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah menyimak informasi warta berita dari siaran sentral Pro 3 RRI. Dan kini pendengar kembali bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis akan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, ya, di Lintas Bengkalis Malam. Hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan berbagai program acara, baik informasi maupun hiburan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, tepatnya Rabu 24 Juni 2026, ya. Namun kami informasikan juga pendengar bahwa masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 18, maksud kami pukul 19:33 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang azan isya nanti pendengar, kami akan temani Anda lewat lagu islami berikut ini. Dan teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Rasulullah bersabda.

tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih, yakni orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menawarkan dengannya dengan sumpah palsu. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian, karena dapat menggagalkan kesyukuran dan menghilangkan pahala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu dan

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan. Wa mathalul munafiqi kal arza la yazalu la tazalu hatta yakuna indi'afuha marratan wahida." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup, terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian. Tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wasnya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu khatayah illa hatallahu anhu khatayah kama yuhatul waraqu asy-syajarah atau kama yuhatu waraqu asy-syajarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Fama yablughuha biha 'amalu." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. "Fala yazalu Allah yabtalihi bima yakrahu hatta yablughuha iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah
dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Proyek 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, untuk mengikuti Ruang Rindu Bertamu dengan bintang tamu Dino Kantora dan host Sita Purnamasari dan Yudi Ismail.

Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir

0: tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
0: bintang tamu kita malam ini.
1: Betul banget.
0: Yang membawakannya.
1: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
0: Malam ini, Mas.
1: Kenapa?
0: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
1: Betul.
0: Seluruh stasiun.
1: Nah. Tadi sudah.
0: Oh ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
1: Iya.
0: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
1: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
0: Dan baru rilis single barunya.
1: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
0: Betul, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
1: begitu ya,
0: berkarya,
1: termasuk Mbak Ita ya.
0: Ya iya
2: semangat
0: dong.
2: 45.
1: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
0: Dino Kantoro.
2: Alhamdulillah.
0: Akhirnya ya Dino ya.
1: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
0: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
1: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
0: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
0: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
1: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
0: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
1: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
0: Iya.
1: Bisa berekspresi sampai saat ini.
0: Penampilanmu juga masih oke gitu. Resepnya apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
0: bernyanyi ya, reguleran.
1: Oh, reguler
0: ya.
1: Masih rutin ya.
0: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
0: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg, di Kendilmas.
1: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
0: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik, mah banyak dong.
0: Bisa aja Dino.
1: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, Bang Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan dari Bandung.
1: Oke.
2: Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
1: Oke.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
1: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
1: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
1: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
0: Iya, hari Minggu.
1: Aku juga besok ke Bandung.
0: Kok ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
0: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
0: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
0: Banyak ya, wah.
1: Delapan ya.
0: Luar biasa.
1: Bukan
0: ini.
1: Main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
0: ke
1: penelpon ya, Mbak Ita ya.
0: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
3: Malam, Ruang Rindu.
0: Malam, Bang Albert.
1: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
0: Tetap aktif ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya.
1: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
0: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
1: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
0: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
0: Oke, Bang. Salam.

0: saya.
1: Oke, itu aja ya.
2: Baik. Oke, Bang Albert.
1: Siap, terima kasih.
2: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Iya,
1: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
2: Oke, kita oke. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang merbati rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap.
3: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail.
1: Apa iya.
2: Kabar? Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
1: Sehat, Bang.
3: Alhamdulillah, sehat, iya. Mas Yudi.
2: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
3: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
4: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
1: Benny Jo.
4: Dari apa? Dari mana?
2: Dari mana
4: Do?
3: Kenal ya Bang Cina ya?
4: Kenapa?
3: Salam kenal dengan orang Manado.
4: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
2: Oh iya iya.
4: Di Jalan Mahakam.
3: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Cina. Iya,
4: betul betul.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Cina ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
4: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
3: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
4: Yeah.
3: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Ditunggu ya.
3: Mas Yudi, salam dong tiga.
1: Siap.
2: Oke, okay. Silakan Mas.
3: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
2: okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis.
2: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
2: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
4: Iya. Selamat malam.
6: Hidup karena asmara.
4: Olalah, hidup senang karena mabuk asmara.
6: Olalah, biar saja saling menjaga.
2: Hapal lo ya.
1: Oke, langsung Bidan silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
2: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
4: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
2: Betul.
4: Ya.
2: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Udah.
4: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
2: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
4: Undang kita ya, undang kita ya.
2: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
2: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
4: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Kumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh.
2: Silakan.
5: Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Adi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Okay.
5: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Yudi. Mbak Ita pernah Masari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Oke.
2: Siap.
7: Naik kapal selam menuju Manokwari.
2: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke, okay. Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino,
4: salam, ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari mana kuari?
1: Toli.
4: Siapa tadi namanya?
7: Saya punya orang Depok.
4: Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti. Ya, salam kasih. Kenal juga ya.
7: Mas Dino.
4: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
4: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantorak
7: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
4: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
1: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
4: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sama sama Mas Dino.
4: Makasih
7: Mas
4: Bayanti.
7: Bayanti Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RR Toli-Toli Mbak Meike Bachtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
4: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Salam untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
4: Siap
2: ya, Kang. Siap Kang.
0: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sempat.
4: Oh, oke.
2: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
0: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
2: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
0: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
4: Oh, oke, okay, siap.
2: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
0: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
2: Ya, betul.
4: Siap.
0: Marwah Papri masih terjaga.
2: Iya. Betul kan?
0: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
2: Boleh.
0: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Kira-kira
4: ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
2: Nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
0: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu kemakan lama gitu lawan. Di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
2: Betul,
0: Masya
2: betul,
0: Allah. Itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
2: Iya.
0: Ada untuk jadi kita bisa mengenang lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
2: Betul.
4: Kita sapur. Siap. Oke.
0: Sempo-sempo.
2: Iya, siap Kang.
0: Gitu aja Bang.
4: Terima kasih Bang Hasan.
2: Oke.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Hasanuddin di Bogor.
4: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
2: Tadi pertanyaannya apa?
4: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
2: Oh, harus
4: dijawab ya.
2: Begitu,
4: gimana Bang Dino?
8: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
2: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang seni, ya kerjanya di musik.
8: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
4: nyanyi terus
8: harus
4: ya.
8: Terus.
2: Bener,
8: harus nyanyi terus
2: bener,
8: betul
2: bener,
8: kan Mita ya.
4: Ya.
8: Itu gitu.
4: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
2: sosial,
4: ini dibawain.
2: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
8: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
2: Oke. Okay. Ya. Ingat.
8: Iya, hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
4: Oh, siap.
8: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
2: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmawarat Mangun.
4: Ya pernah.
2: Oh ya pernah ya.
4: Pernah.
2: Penjor.
4: Penjor.
1: Mantap kalau begitu.
2: Mantap.
1: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
2: Oh, yang tetap ada.
4: Namanya Febri.
2: Oh Febri ya.
4: Orang Bandung.
1: Bandung semua ya.
4: Bandung semua.
2: Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
4: Iya gudang.
1: Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya? Ya.
4: Yang Lulus, ke yang Toli Toli ya?
1: Bukan, ya, yang
2: bukan yang Sorong.
4: Lagu ke-8
1: ya, ke-8 ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
2: Selain nyanyi.
1: Selain
2: tergabung vokal, dalam band.
1: Selain vokal selain mungkin vokal, ya.
4: Bandnya berarti G-band.
1: G-band
4: itu band Geronimo Band.
2: Oh, Geronimo. Iya.
1: Geronimo Band.
4: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
2: Udah berganti personel
1: ya, formasi ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
2: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada ya? Collapse gitu loh.
4: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
4: Duet sama Rosa kali ya.
2: Rosa.
1: Yap.
2: Mantap sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
4: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya sama
4: Lady Gaga.
2: Oh, Lady Gaga
1: ya. Oh siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa gak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan. Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh iya
1: gimana? Harus apa resepnya?
4: Bisa aja.
2: Ya supaya bisa kayak Bang Dino.
4: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
4: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
2: ikut aja
4: gitu nyanyi ya. Aja naik.
2: Dari nyumbang lagu gitu ya.
4: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
4: Betul.
2: Nah, gitu.
4: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
4: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
4: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
4: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
4: Ya. Mick Jagger aja?
2: Iya.
4: Mick Jagger 81 tahun.
2: Stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
4: 83 tahun.
1: 83
2: luar, tahun. Jagger, stamina-nya luar biasa. Masih
1: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
4: Hah? Duman ini? Apa naun?
2: Nah, kok ada apa naun?
1: Apa
2: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini?
2: Apa itu?
4: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Bukan Kantora Paramita, tapi
4: bukan Kantora Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
4: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Coba kita dengerin.
2: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
1: Ini ada
2: Dumanini.
1: Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Dumanini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh, yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 itu udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti terkomplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori wasa ke Bang Yudi bersama itu bersama
0: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus selalu kayak penyiar.
3: Selamat malam Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu,
0: halo.
1: Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, siap nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sebelumnya ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya, iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet
3: sama Rosa, gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke. Okay.
2: Iya, betul.
3: Memang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Yeah. Iya. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap Ayu.
2: Kita ke sana ya Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, selamat pagi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tamsuwi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kolom. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Sari itu ya yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Malam di.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke.
7: Okay.
0: Ya. Siap ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pengusaha RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya. Yo, apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan
1: Kang.
0: Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino kan. Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun.
1: Sumuhun.
2: Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untukmu.
8: Tetap ada.
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
2: Orang Bandung Rangga juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
1: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar
2: Pinisirin.
8: Gini. Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya
2: betul.
8: Bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Wow. Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memang
1: lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ika, Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya. Yeah.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino
10: Ika?
1: Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya.
0: Yeah. Terima kasih. Oh,
1: boleh, boleh silakan.
10: Ya, salam buat Ibu Farida. Hmm? Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari yeah. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Pandira Tantar yang satunya lagi
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinu.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya, Mbak Ayu ya, Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful, yeah. lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm, saya mengagumi suara Rosa ya yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa sudah terjawab Tante Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus
0: loh. Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe. Nah,
0: jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana? Gimana?
0: Ada ya? Nggak ya, terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kontora tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya,
2: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.
1: Aku

0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Makanya
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Rilis lagi ya. Udah,
1: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya,
0: lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
1: yang sibuk enggak, aku mungkin paham
2: ya ke skip ke bawah
1: sia, ke bawah ya. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya,
1: aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya
0: sukanya okay.
2: Banyak
0: pasti
2: sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia
2: hobi gitu hobi ya dan dibayar.
0: Nah, oh enak banget kan.
1: Oh iya ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: Mas. Bukan Anton, apa ya? Disiplin
0: sebagai
2: banget.
0: Sebagai mentor itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke.
0: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya ya, kan, tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
1: Geronimo.
2: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
1: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya. Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya?
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
1: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
0: Sampai ke produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
1: Nggak sih? Oke.
0: Okay. Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
2: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Okay.
2: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya pasti Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kesian dia lu Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
0: Musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
0: muda.
1: Kita.
0: Iya toh.
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Akhir 80-an ya.
1: Oh iya, itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album?
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya, itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dengan mulah kawan itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069, Man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, gitu.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya

0: ini karena saya baru dengar Gigi, ya Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir, itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik, jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Lato Mas Kira, aku setuju banget. Aku setuju banget.
0: Kata Mas Ari Lasso gini, kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya, memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya? Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
0: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: kita bangga. Siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
0: Ya, siapa monggo, tahu
1: yang mau plat, kita kembali ke era seperti
0: monggo,
1: dulu,
0: yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
0: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
2: Tentang
1: hal ini,
2: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
0: Iya, salamnya buat
1: monggo, monggo.
0: Agung juga ada Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Mbak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
2: Siap. Oke.
0: Semuanya aja salam hormat saya.
2: Siap.
0: Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
2: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
3: Seputaran Jawa.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo, salam Mirna, Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
2: Oke, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
2: Siap.
3: Sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
2: Ini namanya?
1: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan halo, selamat malam.
2: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
2: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Mas Dino.
2: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
2: kembali kaset,
1: bentuk kaset
2: CD,
1: atau CD
2: atau piringan hitam.
1: Respon
2: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
6: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
6: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
6: asik.
1: Banget.
6: Seru
1: ya. Jadi enggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
6: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinil.
6: Iya.
1: Vinil ya. Hitam. Iya. Luar biasa gitu.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang.
2: Langka, di zaman langka, sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
2: Setuju ya.
6: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
6: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
6: Lebih marem.
2: Rawon kali marem.
6: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
6: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
2: Yes, iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
2: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
6: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
6: satu kubu ya.
2: Satu kubu ya.
6: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
2: Oh, oke.
6: Melawai 11 nomor 58. Itu
2: markasnya gitu ya.
6: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
6: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
2: Iya.
6: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
6: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
6: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Suaminya Mbak Rafika.
6: Iya. Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
2: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Jeronimo. Kalau kantornya kan tadi udah ya.
6: Ya.
2: Kalau Jeronimo ada Jeronimo siapa
6: itu?
2: Ya?
6: Jeronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
6: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
6: itu yang cowoknya. Aha. Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
2: Oke. Okay.
6: Cut Yanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
2: Jatuh Parmawati.
6: Bukan.
1: Pak Jatuh.
6: Bu Menteri.
1: Siapa?
6: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
6: Jeronimo aslinya itu
2: sama ya Jeronimo pertama.
6: Asli Jeronimo itu.
2: Oh, oke.
1: Okay. Asli Jeronimo itu. Yanti Erlangga iya aku baru ingat sekarang.
6: Iya, dulu kan nyanyi Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
1: Iya Mbak Yanti ya. Sukses terus lah pokoknya.
2: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
2: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam Mas Yudis. Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
2: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
2: Bang Dino Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
2: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
6: Tetap ada untukmu.
7: Ya. Mantap sekali. Baru rilis ya?
6: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu.
6: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
6: Iya, belum.
1: Aduh.
6: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi. Makassar, gitu semua udah
1: ini
6: tuh.
1: Menado belum.
6: Menado yang belum.
1: Kasian Bang Dino. Oh,
7: kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
7: Undang gitu ya.
2: Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya iya. Tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
6: saya mendengar
7: di seluruh Nusantara.
6: Amin.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff
2: di Minahasa.
6: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, Manado gitu.
6: Manado. Iya.
2: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
2: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
2: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
2: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat saya lewat udara.
8: Aku iya. Agak flu ini Mbak.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo,
8: ya. Selamat malam Mas Dino.
6: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat Mas ya Pak Waris.
2: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris. Ya.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
2: Oh siap.
1: Sayang semua.
2: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you
1: Mbak Ita.
2: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau
1: seluruh. Ya.
2: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
6: Kantora
2: banyak banget.
6: Banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
2: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. sampai sekarang, sampai ada Geronimo 19.
6: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh, 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
2: Oh, reuni
6: Geronimo.
1: Gimana?
6: Di Lenusa,
1: Lenusa.
2: Termasuk kantora juga ya?
6: Iya dong.
2: Iya, termasuk kantora.
6: Berapa banyak, Bang? Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu seru banget.
2: Pasti
1: seru ya. Gak diundang ya.
2: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
6: Pernah masuk Geronimo ya?
2: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
2: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
2: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Indahnya Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu,
2: Mas. Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Lagi. Kita balik ke lorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh. Udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darborat Mangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah. Udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu dong pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya. Requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati. Tawan.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh
0: ini. Terus Kalimantan.
1: Oh.
0: Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Okay.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset Penari Ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino.
1: Tuh,
0: gimana?
1: Makin malam ini mas, udah ngantuk ini.
0: Udah ngantuk mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya, tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah single
2: lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kita. Kamu dirilis okay. Kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Gak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus itu paling di Spotify, di
1: Spotify itu, ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Nah, ini maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar gak, reuni aja gitu Mas Dino?
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya.
2: Rayu Lelaki Marini, terus Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya ya.
1: Mamanya Tuhan juga pernah
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini. Tahu
0: aku itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malayolo lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: dibudokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong tuh Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino.
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Di Laksarunding.
0: Oh Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Tasim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Nah, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak
2: terus
1: pendengar yang mendengarkan lagu tetap ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di,
1: ya.
2: Ini di itu ya diputar terus ya. Nah,
1: ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Mudah-mudahan
0: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 정리할 자.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kini kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, akan kembali menemani Anda di Bengkalis malam ini hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami lanjutkan kebersamaan kita di program malam hari ini, Rampai Melayu. Akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda lewat rangkaian lagu-lagu berirama Melayu untuk Anda semua. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan, pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu yaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, cik tuan dan puan semuanya, terima kasih untuk Anda yang masih setia di malam hari ini dalam program Rampai Melayu ya. Kami masih sajikan satu lagu pemungkas kita di program Rampai Melayu edisi malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama kami di malam hari ini. Semoga Anda terus mengikuti program selanjutnya nanti tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Irama Keroncong hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, lagu pemungkas berikut ini, Joget Perpisahan untuk Anda semua.

punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh,

Kemudian apa yang terjadi?

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkalis Programa 1, udara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dengar dari kawasan jalan antara 123 Bengkalis. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Sebagai anak muslim, pasti kamu sudah tahu kan siapa orang yang paling penyayang di dunia ini? Paling lembut hatinya, sekaligus juga paling berani dan paling mencintai Allah dan umatnya. Yap, ialah teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW.

gejes-gejes. Teman-teman, sudah bisa baca Al-Quran kan? Wah, kalau belum, harus cepat-cepat belajar tuh. Kalian bisa mulai belajar dengan mendengar lagu A, Ba, Ta, Sa yang sangat asyik ini.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana nggak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: dari.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Kami terus mencoba untuk bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru, namun masih ada kendala hingga kami belum bisa bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru di pagi hari ini. Pukul 5.56 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi dan selamat memulaikan aktivitas Anda. Baik pendengar, kami terus mencoba untuk bergabung ke Pro 1 RR Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah lintas Riau pagi untuk hari ini 25 Juni 2026.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: lagi lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
4: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
3: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
5: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Bentar, penting nih soalnya.
7: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
8: Hei, awas ada motor depan lo, awas sih.
7: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
9: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
11: Mau pulang bareng gak?
12: Gak usah, gak ada helm nih.
11: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
12: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
11: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
12: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
11: Wah, mahal amat.
12: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
13: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan lo. Awas, hey.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.